0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 Rally, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, Dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofresi Gov dari Asrama Haji Donu dan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20 ribu titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing.

0: sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi,
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, kita sudah memasuki kopi Anda, komentar dan opini Anda. Silakan untuk Anda ingin bergabung ya di 734987, bisa juga di 0811570102. Pagi hari ini kita akan mengupdate situasi dan informasi terkini ya untuk banjir di wilayah Kalimantan Barat. Pendengar, di mana memang dimulai dari hari Selasa kemarin di tanggal 16 Juni memang ada banjir yang cukup tinggi ya di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, bukan hanya karena adanya banjir rob pendengar ya ataupun naiknya muka air laut, tapi juga karena guyuran hujan, di mana juga hal hujan di pagi hari ini membuat masyarakat juga pastinya cukup khawatir karena pagi hari ini hujannya tadi cukup lama ya pendengar. Toma, alhamdulillah sepertinya sekarang sudah reda, tapi saya belum keluar studio nih, belum melihat situasi terkininya seperti apa. Cuma kalau saya pantau nih, melihat keluar kayaknya sudah reda ya pendengar, walaupun memang tadi hujannya cukup lama seperti itu, di mana memang kombinasi curah hujan dengan intensitas yang tinggi sejak awal pekan ini dan naiknya juga pasang air laut memicu genangan hebat di sejumlah jalan protokol dan juga kawasan pemukiman warga di kota Pontianak. Yang sempat saya informasikan sebelumnya juga pendengar, waktu saya lewatin jalan Ahmad Yani itu banjir ya, lalu juga ada beberapa ruas jalan seperti jalan D.A. Hadi, lalu jalan MT Haryono itu sama ya. Saya ngeliat dari jalan Ahmad Yani itu full tuh satu gang banjir. Dimana pastinya ini bukan sesuatu hal yang ditertawakan ya pendengar, tapi ini menjadi sesuatu yang miris sebenarnya, karena ya setiap hujan, setiap air pasang banjir gitu. Tapi memang bisa dibilang kemarin banjir itu cukup parah ya pendengar ya, di mana banyak warga yang terkejut karena air luapan Sungai Kapuas masuk hingga ke dalam rumah di sejumlah titik gang. Ketinggian air itu sempat mencapai lutut orang dewasa dan memaksa warga mengamankan perabotan elektronik demi menghindari korsleting listrik. Bahkan di rumah operator saya yang hari ini katanya sempat dapat informasi ini, banjirnya sampai sebetis katanya. Saya lupa juga nih nanya rumahnya di mana ya. Seperti itu pendengar ya, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terhadap banjir ini. Ada yang sampai masuk rumah lah gitu ya. Ada yang memang rumahnya, alhamdulillah rumahnya agak panggung nih gitu. Jadi memang banjirnya tidak sampai masuk ke rumah, tapi kalau udah turun dari rumah ya lumayan dalam juga gitu. Dimana beberapa pengendara termasuk ojek online juga dilaporkan kendaraannya itu mogok saat menerobos genangan di jalan-jalan utama seperti Jalan D.A. Hadi dan area sekitar Masjid Raya Mujahidin. Nah itu dia saya bilang ya mendengar ya, memang di area sana ya, yang saya lewatin kemarin itu cukup tinggi airnya pendengar ya. Pasti pendengar tahu lah ya yang sering lewat di Jalan Ahmad Yani, ruas-ruas jalan tersebut, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maritim Pontianak juga mengeluarkan peringatan dini ataupun warning bagi masyarakat di wilayah pesisir Kalbar serta area yang dipengaruhi pasang surut air sungai, di mana adanya fenomena super new moon ataupun bulan baru menjadi yang terjadi sejak pertengahan Juni memicu lonjakan kenaikan muka air laut maksimum. Lalu juga puncak pasang air laut diproyeksikan berada di ketinggian 1,9 hingga 2 meter dan terjadi setiap sore hingga malam hari, tepatnya rentang pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia bagian barat ya. Pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat juga terus melakukan patroli 24 jam untuk memantau titik-titik genangan seperti yang sempat terjadi di area Pasar Flamboyan, di mana meski di beberapa titik air mulai berangsur surut, tapi tim patroli BPBD juga menemukan bahwa sedimentasi, penangkalan parit, serta sumbatan sampah pada saluran drainase menuju pintu air Tanjung Pura itu menjadi salah satu faktor yang memperlambat keluarnya air ke pembuangan utama ya. Jadi memang cukup banyak hal yang jadinya tersorot ya gara-gara banjir dua hari belakangan ini pendengar.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
4: Percaya, tapi yang buat aku heran, kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
3: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
4: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
3: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
4: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
3: Menarik juga ya, hilirisasi.
4: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
3: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita mengenai banjir. Pendengar ya, kita sebenarnya mau tahu informasi terkini juga, update banjir di Kalimantan Barat saat ini seperti apa, di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdal Ops PB, BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Pak Daniel, selamat pagi Pak Daniel, dengan Mei di sini. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Selamat pagi, puji Tuhan, sehat.
0: Baik, Pak Daniel, sebelum saya ingin tahu informasi terkininya, mungkin pendengar kita juga ingin tahu Pak, sebenarnya dari hari Selasa itu kan ada banjir, itu sebenarnya yang terjadi apa saja sih Pak, kok bisa ada banjir sebesar itu?
1: Ya, memang banjir ini sebetulnya kan banjir rob itu sejak tanggal 15 Juni ya, itu dimulai dari Ketapang, kemudian berlanjut ke Mempawa, Kuburaya, Kota Pontianak. Nah, memang berdasarkan perakiraan BMKG yang kami terima, memang ini kan sebenarnya diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Tetapi bagi kami adalah bukan persoalan hujan itu terjadi banjir. Memang pasang laut di Kota Pontianak itu memang sudah waktunya ya, sesuai dengan perakiraan BMKG, karena fenomena bulan baru. Tetapi yang kita lihat adalah ada persoalan sehingga air hujan yang turun ini tidak tertampung oleh parit atau sungai atau oleh drainase begitu. Itu yang menjadi persoalan. Karena hujannya tidak terlalu lama, tetapi airnya sudah meluber kemana-mana.
0: Baik, seperti itu. Lalu kondisi terkininya seperti apa Pak untuk banjir di Kalimantan Barat ini?
1: Ya, sampai pagi ini kita mendapatkan informasi memang kondisi banjir di semua daerah dalam keadaan terkendali ya, aman terkendali, artinya tidak ada warga yang sampai mengungsi dan lain sebagainya. Seperti di Kota Pontianak itu hanya beberapa kurang lebih di atas 5 jam. Kemudian demikian juga di Ketapang, di Mempawa informasinya, dan di beberapa bagian di Kuburaya. Artinya banjir ini hanya mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat kurang lebih berkisar dari 1 sampai di atas 5 jam begitu.
0: Baik, seperti itu. Dan semalam kan juga hujan ya Pak, dini hari, lebih tepatnya jam 4 atau jam 3 dini hari. Itu apakah juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi banjir dan sebagainya Pak?
1: Ya tentu ya, rasa kekhawatiran itu pasti ada dimiliki masyarakat kita ya. Apalagi kalau mereka berada di daerah kawasan yang memang menjadi langganan banjir gitu. Oleh karena itu kita mengharapkan agar masyarakat ini meningkatkan kewaspadaan. Karena kan kejadian banjir rob di Kota Pontianak, di Kuburaya, kemudian di Mempawa, termasuk di Ketapang, kan tempatnya di situ terus. Mestinya ada dua hal yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan relokasi mandiri, maka harus melakukan adaptasi dengan situasi seperti ini begitu. Nah, tentu adaptasi ini dimulai dari struktur rumah begitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Bapak, ini selain wilayah Pontianak seperti itu ya, mungkin kalau di daerah-daerah lain juga selain Ketapang juga tadi diinformasikan, ada juga kah yang berpotensi mengalami hal yang sama juga Pak untuk banjir ini?
1: Nah, kalau wilayah banjir ini kan di Kalimantan Barat memang sudah kita petakan di 559 desa kelurahan berpotensi banjir ya di Kalimantan Barat. Ya memang sampai hari ini yang baru menyampaikan informasi atau yang kita lihat di media sosial seperti Kota Pontianak, Mempawa, kemudian Kuburaya, ini rata-rata di daerah pesisir. Dan termasuk juga di Kapuas Hulu, Ketapang begitu. Nah, itu di Kapuas Hulu itu informasi terakhir yang kami terima sudah surut. Itu kejadiannya tanggal 16 Juni yang lalu di di Desa Nangakantuk, kemudian Desa Kumang Jaya, Kabupaten Kapuas Hulu.
0: Baik, seperti itu. Lalu bagaimana bentuk koordinasinya, Pak, ini antara BBBD dan pihak terkait sejauh ini?
1: BBBD Provinsi Kalimantan Barat tentu mendorong pemerintah daerah melalui BBBD masing-masing. Kita ini kan menghadapi satu musim, walaupun sekarang ini kita masuk pada musim kemarau, tetapi musim kemarau di Kalimantan Barat ini kan tidak seperti musim kemarau di padang pasir. Jadi bukan berarti tidak akan turun hujan, hanya curah hujannya mungkin rendah begitu. Nah, oleh karena itu kita sudah mendorong pemerintah daerah supaya bisa saja menetapkan status siaga banjir misalnya. Status siaga ini kan tidak salah kalau kita tetapkan sejak awal dalam rangka melakukan antisipasi. Karena kalau sudah ada statusnya, berarti kan penanganan pencegahan, upaya-upaya pencegahan itu dapat dilakukan secara bersama-sama lintas instansi di wilayah tersebut. Tetapi kalau belum ditetapkan status siaga, ya ini menjadi tanggung jawab instansi teknis, instansi terkait dalam hal ini mungkin BPBD begitu.
0: Baik, seperti itu. Harapan kita ya tidak ada status siaga, Pak. Tapi untuk bisa memasuki status siaga itu ada kriteria seperti apa, Pak?
1: Salah satu kriterianya ada potensi. Nah, potensi hujan kan memang berdasarkan perakiraan yang disampaikan oleh BMKG bahwa potensi hujan di Kalimantan Barat ini kalau berdasarkan perakiraan yang disampaikan itu dari tanggal 17 sampai tanggal 22 sampai tanggal 23 walaupun tidak menyeluruh. Tapi kalau kita lihat tanggal 17, 19, tanggal 20 nanti puncaknya bahkan tanggal 21 itu hampir menyeluruh. Nah, itu kan satu potensi. Nah, kalau kemudian tidak terjadi hujan, tidak terjadi banjir, terjadi hujan tapi tidak terjadi banjir, ya tidak masalah, artinya upaya antisipasi yang kita lakukan berhasil. Kan begitu. Jadi jadi tidak perlu takut menentukan status siaga bencana hidrometeorologi basah itu, tidak perlu takut. Ya. Kalau tidak terjadi artinya kita akan berhasil melakukan upaya pencegahan. Sekarang ini Kalimantan Barat juga menentukan status siaga bencana asap akibat karhula. Kalau toh nanti puncaknya di Agustus, ternyata tidak ada Kalimantan Barat tetap biru langitnya, artinya kan status siaga ini berhasil sehingga kita tidak naik level dalam status tanggap.
0: Baik, seperti itu. Bapak, maaf sedikit mundur, ada yang mengatakan banjir yang terjadi kali ini tuh termasuk yang terparah selama beberapa tahun terakhir. Apakah itu benar?
1: Saya tidak punya referensi ya, dan tidak ada hasil penelitian apakah yang kemarin itu lebih besar dari yang kemarin-kemarin, karena ketika kejadian bulan berapa tahun 2005 itu di Jeruju, ada orang yang mengatakan penduduk bahwa selama dia hidup umur sekian tahun, inilah yang paling terbesar. Nah, sehingga saya tidak juga berani mengiakan pernyataan itu karena saya belum membaca referensi dari hasil sebuah penelitian.
0: Baik, seperti itu. Dan sejauh ini, Pak, karena kan memang hujan juga sampai hari ini ya, apakah sudah ada mungkin obrolan dengan pihak-pihak terkait untuk mungkin diadakannya posko begitu, ataupun mungkin tempat-tempat untuk masyarakat bisa berlindung nantinya untuk jaga-jaga seperti itu?
1: Ya, kalau kita di BPBD Provinsi ya, posko itu ada atau tidak bencana, posko kita tetap aktif 24 jam ya. Kita punya call center. Nah, kita tentu berharap kepada pemerintah daerah masing-masing melalui BPBD, supaya BPBD-BPBD di tingkat daerah ini ya mendapat dukungan berbagai pihak gitu, sehingga posko itu tetap ada gitu. Jadi jangan posko kemudian dibuka setelah terjadi bencana. Jadi kalau minimal ada posko pengaduan misalnya ya kan. Nah, kalau sudah terjadi bencana yang masif baru membuka posko pengaduan ya repot juga.
0: Baik-baik, seperti itu. Lalu Pak, di banjir yang terjadi saat ini kan ada juga yang sampai air masuk ke rumah ya Pak ya. Ini sebenarnya mungkin bisa diinformasikan Pak, kapan sebenarnya masyarakat harus sebaiknya meninggalkan rumah seperti itu? Mengungsilah bahasanya.
1: Ya, jadi begini ya, kalau kami petugas di lapangan, kalau rumah itu sudah dimasuki oleh air, berarti kan aktivitas di dalam rumah itu sudah terganggu, ya kan? Nah, kalau sudah masuk dan tidak bisa lagi beristirahat di dalam rumah itu, ya itu mestinya warga harus mau dievakuasi. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah wilayah tersebut, misalnya pemerintah desanya, siap atau tidak dengan infrastruktur atau hunian sementara, misalnya tempat-tempat pengungsian, ada gedung yang dianggap aman. Nah, ini kan juga harus menjadi pemikiran pemerintah desa ya. Kalau dia sudah tahu desanya itu, kelurahannya itu menjadi langganan banjir, mestinya tempat hunian sementara berupa apa itu berupa tenda, apa itu berupa gedung sudah dipersiapkan begitu. Jadi ketika terjadi banjir, warga sudah dievakuasi atau itu menjadi titik kumpul masyarakat yang terdampak begitu, sehingga tidak panik lagi, jadi masyarakatnya tidak lari ke sana sini gitu.
0: Baik, seperti itu. Dan diinformasikan juga Pak, di beberapa artikel yang kami baca itu untuk fenomena bulan baru ini kan katanya sampai di tanggal 20 Juni Pak. Ini berarti masyarakat sampai nanti ya tetap harus mewaspadai akan adanya banjir rob, apalagi kalau sampai turun hujan ya Pak ya.
1: Oh iya, itu yang ada informasinya. Tetapi prinsipnya kita ini harus selalu siaga menghadapi segala kemungkinan. Karena kan alam ini sudah mulai tidak bersahabat dengan kita.
0: Baik, seperti itu. Dan waktu-waktu yang mungkin masyarakat harus waspada Pak, apakah hanya malam saja atau pagi juga tetap ada kemungkinan terjadinya banjir ini?
1: Kewaspadaan, kalau dari sisi kebencanaan ya, kita harus waspada, tidak ada istilah malam, tidak ada istilah pagi, siang. Karena bencana itu selalu datang tanpa memberitahu. Jadi kalau kami orang kebencanaan, siaga itu 24 jam. Nah, demikian juga masyarakat. Kita berharap masyarakat harus waspada, ya, apalagi dia berada di daerah yang rawan banjir misalnya. Nah itu kita tinggal di daerah bantaran sungai kan, ini kita udah tahu persoalannya di bantaran sungai gitu. Harus siaga, harus siap, jangan nunggu malam. Nah kalau terjadi malam, kalau terjadi bencana itu malam hari, kita sudah siap, nggak ada persoalan mau kapan saja terjadi, yang penting kesiapan.
0: Baik, seperti itu. Dan ini yang terjadi untuk kita yang di Kota Pontianak dan sekitarnya Pak. Kalau yang tinggal di wilayah pesisir nih Pak, yang deket-deket pantai mungkin, itu seperti apa Pak yang harus lebih diwaspadai mungkin?
1: Nah, itu harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih maksimal lagi ya. Karena di sana kan menghadapi gelombang dan lain sebagainya ya. Nah, kita mendoronglah pemerintah daerah untuk melakukan analisa. Kalau memang misalnya pemukiman itu sudah mengancam keselamatan masyarakat, nah harus dipikirkan apakah pemukiman itu atau wilayah itu perlu dilakukan relokasi atau apa. Tetapi juga masyarakat yang tinggal di situ harus menyadari betul bahwa mereka berada di tengah-tengah ancaman bencana. Karena yang menjadi persoalan sekarang ini, pemerintah siap melakukan relokasi, tetapi masyarakatnya tidak siap. Karena sudah menyatu dengan lingkungan di situ, padahal lingkungan itu masuk dalam kategori daerah tidak aman. Gitu. Nah ini harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin Pak bisa diinformasikan apakah ada kontak, call center ataupun akses yang bisa dihubungi warga kalau memang membutuhkan bantuan Pak?
1: Ya, di BPBD kabupaten masing-masing itu sudah ada call centernya, hanya saya tidak hafal ya. Tetapi untuk Provinsi Kalimantan Barat, kalau ada kejadian apapun, bencana apapun, silakan dikontak ke 08 0812-666-79-55. Jadi saya ulangi 0812-666-79-55. Ini call center Pusdalop PB BPWD Blok Kalmar yang standby 24 jam dapat menerima informasi.
0: Baik-baik. Dan Pak, ini ada yang bertanya, satu mendengar kita mungkin boleh direspon kalian ya Pak ya. Ini ada yang bertanya apakah untuk kegiatan transportasi air misalnya kapal dan sebagainya untuk sementara dihentikan terlebih dahulu atau boleh lanjut saja Pak katanya.
1: Nah, kalau soal transportasi laut ini memang ini bukan kewenangan kami ya. Jadi ini kewenangan di Dinas Perhubungan. Silakan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Perhubungan ya, di mana Bapak itu berada, supaya lebih jelas gitu. Kalau kami tidak punya kewenangan apakah itu di stop atau apa gitu.
0: Baik-baik seperti itu. Dan sebagai penutup Pak, mungkin sebagai closing statement juga, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silahkan.
1: Ya, kita berpesan kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berpotensi banjir rob atau banjir biasa dan lain sebagainya, tetap tingkatkan kewaspadaan. Apabila memang sudah terjadi banjir dan air sudah masuk di rumah kita, segera melakukan koordinasi dengan penanggung jawab lingkungan dari RT, RW, dan seterusnya. Dan jangan lupa hubungi Pusdalop PB Provinsi Kalimantan Barat untuk kami segera informasikan kejadian itu di BPBD daerah masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Dalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Daniel. Dan untuk Anda juga mungkin ada yang ingin bergabung, silahkan ya di 734987, bisa juga di 0811570104.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan, dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih membahas mengenai banjir yang terjadi di Kota Pontianak.

0: dalam beberapa hari ini, kemungkinan dari tanggal berapa kemarin, tanggal 16 ya kalau nggak salah, atau tanggal 15 gitu pendengar ya, karena adanya banjir rob dan juga hujan ya yang turun di kota Pontianak mengakibatkan ya seperti apa yang sudah kita rasakan bersama saat itu ya. Dan juga pendengar, setelah tadi berbincang bersama dengan Pak Daniel selaku koordinator harian pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, saat ini saya sudah terhubung via line telepon bersama dengan Bang Samhudi selaku praktisi lingkungan. Kita sapa, selamat pagi Bang Samhudi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dengan me di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, Bang, melihat apa yang terjadi di Kota Pontianak beberapa hari ini ya. Kalau Abang sendiri melihat ini pure karena faktor alam atau karena mohon maaf ada tanda kutip rapor merah lah gitu ya yang ada di Pontianak ini?
1: Oke, terima kasih Mbak. Kalau saya ngelihatnya itu view faktor alam. Karena memang Bapak 3 hari sebelumnya itu sudah ada peringatan dari BMKG soal kemungkinan pasang rob di Kota Pontianak kan. Yang kedua, kemudian ada perakiran cuaca ekstrim gitu kan. Itu sudah dirilis BMKG juga kurang lebih satu bulan sebelumnya lah gitu kan. Memperkirakan kondisi cuaca itu. Yang harus dipahami sebenarnya, Pontianak ini kan memang apa ya, salah satu kota yang sangat landai itu di Indonesia, bahkan lebih rendah dari Jakarta. Kalau kita ukur dari ketinggian air muka lautnya. Jadi Pontianak itu unik memang. Dia 0,1 mdpl, itu hampir sejajar dengan laut gitu loh. Maka kemudian kalau terjadi pasang di angka 0,8 saja, maka kita itu sudah apa ya, tergenang itu. Bahkan apalagi sampai ketinggian muka air lautnya 1 sampai 2 meter gitu kan. Ya sudah, Pontianak itu tidak bisa ngapa-ngapain soal itu gitu. Nah, tapi kalau masyarakat juga pengen menguji apakah kemudian ini faktor alam atau rapor merah Mbak Sembak tadi itu soal tata kelola parit dan sebagainya, itu bisa dilihat nanti musim hujan yang tidak berbarengan dengan pasang air laut. Nah gitu loh. Dia kalau tidak bersamaan hujan tapi tidak bersamaan dengan pasang air lautnya, intrusi air pasang laut itu, maka itu bisa kita uji tuh. Apakah kemudian ketika air sungai Kapuas surut atau air laut surut, ketika hujan kota kita ini masih tenggelam gitu, atau masih tergenang kan gitu kan. Kayak kemarin hujan kurang lebih semalaman lah, berapa titik ruas jalan atau berapa kawasan di Kota Pontianak itu sudah tergenang kan gitu ya. Nah, yang harus dipahami juga, Pontianak ini di hilirnya Kapuas. Jadi dia posisinya hanya 30 kilo kurang lebih begitu dari laut. Jadi sangat berpengaruh. Pasang laut itu berpengaruh pada pasang sungainya. Termasuk surutnya laut itu berpengaruh pada surutnya sungai Kapuas di Pontianak ini gitu kan. Nah, ini ya, ini yang menjadi harus kita perhatikan juga. Nah, begitu kira-kira, Mbak.
0: Baik.
1: Kalau hemat saya.
0: Iya. Kalau memang ini adalah faktor alam ya, dan memang kondisi Pontianak ini kan daerah yang rendah dan bahkan ada yang bilang cenderung kayak rawa gitu ya. Nah, ini ya, apakah apakah kita sebagai masyarakat harus berpasrah saja ya, beginilah kita tinggal di tempat yang rendah gitu. Harus berpasrah pada alam atau gimana nih, Bang?
1: Oh, enggak juga. Nah, kita istilahnya itu sebenarnya kalau kita tarik ke zaman dulu, bahasa Pontianaknya kan, zaman dulu-dulu, itu kearifan lokal Pontianak terkait sensitivitas kepekaan dia terhadap alamnya, kota ini, itu luar biasa, Mbak. Kita bisa ngelihat itu peninggalan-peninggalan, mungkin masih saja ada ya. Mudah-mudahan masih ada. Itu rumah-rumah panggung yang tinggi. Ya, itu salah satu pengetahuan masyarakat Kota Pontianak mengantisipasi ketika terjadi genangan atau banjir rob. Nah, yang kedua, masing-masing rumah panggung itu punya alat transportasi namanya sampan yang biasa kita itu, sehingga mereka ketika banjir rob atau terjadi genangan pun aktivitas masih lancar. Yang ketiga, yang paling penting, untuk ketahanan pangannya itu diambil di bagian utara dan yang sangat tinggi yang tidak terdampak oleh banjir atau genangan maupun banjir. Sehingga mereka menghasilkan produk-produk pangannya itu masih aman. Ngambilnya itu pakai sampan. Itu sebenarnya. Nah, kita saat ini itu versi saya itu terlalu kebablasan.
0: Okay.
1: Jadi menginisiasi kota-kota modern meninggalkan kearifan-kearifan lokal. Sehingga kita mendesain kota Pontianak ini seperti Singapura misalnya yang tidak punya apa ya, yang bangunan solid, betonisasi dan sebagainya itu. Itu kalau sekarang bagaimana? Apakah kita harus berdiam diri atau pasrah saja? Ya tidak. Maka sering di berbagai pertemuan soal kebencanaan, peduli lingkungan, saya selalu menyarankan jika masyarakat kedepannya pengen buat rumah, ya buat rumah panggung. Yang kedua, minimal yang sudah ada ini, minimal ya kita harus punya apa lah ya, istilah kalau kita dulu kecil main di parit itu punya ban tuh, Pak, untuk pelampung juga.
0: Pelampung.
1: Pelampung itu kan, kita minimal punya itu, Mbak, sehingga ketika, atau sampan lah ya, perahu karet dan sebagainya, ketika terjadi yang seperti dua hari kemarin, kita sudah bisa mengantisipasi itu. Gitu. Selain memang kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita dorong juga.
0: Baik, seperti itu. Lalu, kalau dari pandangan Abang sendiri, sebenarnya seberapa besar ini pengaruh alih fungsi lahan, misalnya masifnya pembangunan gedung ataupun perumahan-perumahan begitu ya, yang menutup resapan air, semakin terhadap semakin parahnya banjir di Pontianak kan, ya bisa kita ukur lah dari beberapa tahun lalu banjir dolo dengan banjir sekarang, itu seberapa besar pengaruhnya, Bang, terhadap alih fungsi lahan ini?
1: Ini sangat besar. Kalau alih fungsi lahan itu cukup besar, karena selain pasang muka air laut lah ya, kita berbicara Sungai Kapuas itu memang berbicara kawasan hutan. Nah, air itu identik dengan pohon. Semakin banyak pohonnya, semakin banyak airnya, semakin bisa dikendalikan airnya. Nah, ketika pohonnya habis, semakin kecil, dia fungsi nahannya, fungsi ngeresap air hujan itu hilang gitu. Nah, maka yang bisa nahan itu kan akar pohon tuh, bukan akar gedung kan gitu kan. Akar gedung kan besi semua yang ditanam tuh, kan gitu. Itu sangat berpengaruh, Mbak. Jadi memang berbicara Pontianak ini, ketika berbicara kawasan tangkapannya itu kan tidak banyak ya. Dulu itu ada di Purnama Pontianak Selatan Tenggara, dulunya masih hutan, kan gitu kan. Sekarang sudah menjadi pemukiman, kawasan pemukiman. Dan tersisa kota Pontianak ini, kawasan RTH satunya atau catchment area-nya itu hanya di Pontianak Utara. Nah, itu. Maka kemudian Pontianak Utara itu bukan tertinggal. tapi memang kawasan statusnya untuk peruntukan pengendalian banjir. Hutannya kawasan itu harus tetap dipertahankan kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi sekuat apapun Pontianak menahan itu, ketika Kuburaya, Landak misalnya, Sintang, Sekadau, hutan-hutannya itu juga tidak bisa dikendalikan, maka Pontianak juga akan terdampak. Karena wilayah sungai ini tidak berbicara wilayah administrasi. Nah, ketika bagian hulu sungainya itu rusak, hilirnya juga akan terdampak, begitu Mbak.
0: Baik, seperti itu. Kota Pontianak kan dikenal dengan kota seribu parit ataupun seribu sungai nih Bang ya. Nah, julukan ini apakah mewajarkan Pontianak jadi sering banyak air, dalam artian sering banjir, atau sebenarnya ini keuntungan? Seharusnya air yang ada di tempat yang tidak seharusnya bisa dengan mudah harusnya masuk ke dalam parit dan tidak jadi banjir. Ini seharusnya seperti apa kota julukan seribu parit nih Bang?
1: Julukan kota seribu parit untuk Pontianak itu bukan hanya sebatas julukan sebenarnya. Maka seribu parit kota Pontianak itu penyelamat kota ini. Sungai Kapuas itu menjadi lebih ramah karena memang ada parit-parit tersebar di kota Pontianak itu. Saya tidak bisa membayangkan ketika parit itu yang seribu menjadi satu, maka bencana besar di kota Pontianak ini akan kita rasakan. Begini ilustrasinya, ketika air pasang laut, ya pasang laut itu terjadi, maka kan menyebabkan sungai Kapuas, tinggi muka air sungai Kapuas juga terdampak. Nah, ketika masuk kota Pontianak, air ini dipecah ke parit primer, tersir, baru masuk ke sekunder, gitu loh. Jadi konsentrasi airnya itu dipecah. Dari parit besar, parit kecil sama drainase. Kalau bahasa kita kan parit besar loh. Nah, parit besar atau parit kecil baru drainase itu, gitu loh. Jadi konsentrasi air pasang itu dipecah ke semua parit-parit yang ada di kota Pontianak. Maka ini bahasa saya, Pontianak itu diselamatkan kalau berbicara air pasang laut itu oleh paritnya. Parit tidak boleh ditutup, gitu kan? Parit tidak boleh dikecilkan, parit tidak boleh dari fungsi menjadi jalan. Kita khawatir itu. Yang kedua, ketika hujan, parit-parit ini juga yang menyebabkan Pontianak juga tidak, mestinya tidak terjadi genangan ketika tidak bersama dengan pasang laut ya, karena itu akan fungsi mendistribusikan air permukaan ke sungai itu lebih cepat gitu Mbak.
0: Baik, seperti itu. Dan saat ini Bang, masyarakat kan yang tinggal di daerah rawan banjir ya mulai buat rumah dengan walaupun bukan rumah panggung, tapi setidaknya rumahnya tinggi seperti itu ya. Dan ya, jalan-jalan betul. Dan jalan-jalan di Pontianak ini kan sekarang banyak juga yang sudah berapa lapis, semakin tinggi. Nah, dengan meninggikan jalan dan meninggikan rumah ini, apakah juga termasuk solusi Bang?
1: Ya sebenarnya solusi yang pertama itu yang meninggikan rumahnya dulu, buat loteng lah gitu kan, buat loteng. Kalau jalan ini alternatif kedua bahkan.
0: Baik.
1: Tapi jangan lupa ketika loteng udah dibuat, jempat sampan, pelampung tadi itu, itu lebih penting ketika terjadi kayak kemarin. Nah, jalan kalau udah tergenang kayak gitu gimana gitu? Itu masih selutut misalnya, kalau sampai 2 meter kan tak bisa dimanfaatkan juga ya. Ya artinya begini, kalau ke meninggikan jalan itu hanya solusi ketika tidak terjadi banjir gitu kan. Ya mungkin kita nyaman lah untuk transportasi dan sebagainya, tapi ketika masuk pas musim-musim kayak sekarang itu, maka sampan itu lebih solutif gitu kan.
0: Solutif, baik.
1: Menjadi solusi gitu. Untuk lambung itu lebih solutif gitu. Ya sama-sama menjadi inilah apa solusi ya, tapi rang satunya itu harus meninggikan rumah, buat loteng kalau memungkinkan, kemudian nyimpan sampan di rumah-rumah, barulah jalan itu alternatif kedua lah. Hemat saya seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Kalau dari pandangan abang sendiri, mungkin ada satu hal nih bang, misalnya ditanya satu hal, apa yang bisa disarankan kepada masyarakat ataupun pemerintah gitu ya, satu hal aja gitu ya, yang bisa kita lakukan supaya Pontianak nih, ya walaupun banjir, dampaknya tidak sebesar ini, begitu. Kepada masyarakat dan pemerintah nih bang, silakan.
1: Kalau saya satu hal itu,
0: mulai dari mana?
1: Kalau terjadi bencana kayak gini kan, apa yang kita perlukan kan gitu ya? Rata-rata kan memerlukan sembako, makanan dan kesehatan dan sebagainya itu kan. Nah, saya pikir itu. Maka kemudian kalaulah kemudian terjadi hal yang sama, saya bahkan mendorong itu ketahanan pangan keluarga. Jadi manfaatkan pekarangan-pekarangan itu semaksimal mungkin untuk antisipasi ketika terjadi bencana atau anggaplah bencana atau apalah ya seperti ini, sehingga kebutuhan dapur kita itu, kebutuhan gizi kita dan kebutuhan kesehatan kita dengan tanaman toga misalnya masih dipenuhi, terpenuhi. Ya, yang kedua, Pemkot juga harus punya lumbung pangan. Nah, kemudian tanaman-tanaman obat, ya silakanlah dipilih dari 6 kecamatan ini, itu sehingga kalau terjadi peristiwa seperti itu, kita pasokan pangan itu tidak tergantung dari luar gitu. Minimal amanlah untuk 700 jiwa penduduk Kota Pontianak ini gitu lah. Nah, kan tidak terjadi setiap hari kan. Kan kita berharap tidak terjadi, tapi antisipasinya seperti itu, Mbak. Harus punya lumbung pangan di Kota Pontianak ini yang untuk mengantisipasi itu. Kalau lumbung sayur, Pontianak sudah menjadi lumbung sayur. Karena juga kan, tapi kalau untuk padi dan sebagainya, jagung itu harus diupayakan. Hemat saya itu, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Dan hari ini kan hujan ya bang ya, tadi subuh gitu, tadi dini hari, dan sampai sekarang juga cuaca masih agak mendung-mendung. Apakah ini saatnya untuk kita sedikit waspada atau seperti apa bang, mengingat ya mungkin banjir sudah surut tapi ini kok hujan lagi dari pagi gitu, gimana bang?
1: Oh iya, harus waspada itu. Kalau saya sih selalu yang penting juga untuk masyarakat ya, itu memantau perkembangan update informasi terkini dari BMKG. Jadi hari ini hari ketiga, itu masuk puncaknya pasang surut. Mungkin ketinggian maksimalnya di jam-jam 11 sampai jam 12-an itu, malam tapi. itu yang pertama. Yang kedua, ini yang ingin saya sampaikan, waktu itu kita rapat di TKPSDA dengan BMKG, ternyata memang Pontianak ini secara perakiran cuaca itu tidak pernah akan mengalami kemarau. Jadi sepanjang musim Pontianak ini akan hujan gitu. Hitungan BMKG yang dibilang kemarau itu tidak hujan selama 1 bulan. Itu yang harus dipahami ya. Selama 1 bulan tak hujan itu disebut kemarau. Kenapa? Karena Pontianak diuntungkan berada di wilayah di bagian utara khatulistiwa, garis khatulistiwa itu. Jadi kita diuntungkan karena ada di bagian utara garis khatulistiwa kota ini, sehingga tidak akan pernah mengalami yang namanya kemarau panjang. Atau setiap tahun, sepanjang tahun kita akan hujan terus gitu kan. Itu yang harus diingat. Ya, mendung-mendung kayak gini bagus mungkin ngopi lah dulu.
0: Betul. Ngopi. Iya, Pak ya. Ini ya Bangnya jangan panik ya, tetap tenang pastinya ya.
1: Ya, tetap tenang.
0: Tapi tetap waspada.
1: Waspada, antisipasi kalau memang belum nyimpan Indomie, nyimpan lo kan dibungkus kan gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Itu penting tuh. Itu penting tuh. Karena malam ini antisipasi jam rawan genangan akan terjadi tinggi nih malam ya. Jadi jam 9 dan 10 itu waspadalah gitu. Ya, baiknya tak usah keluar kop dulu.
0: Jangan tinggalkan rumah yo, Bang ya.
1: Jangan tinggalkan rumah.
0: Ya. Boleh dah kali itu barang-barang yang berat dinaik-naikkan dulu gitu ya.
1: boleh.
0: Siap.
1: Itu boleh dikemas-kemas kan, yang ada kabel-kabel telanjang itu bolehlah dirapikan-rapikan dan gitu.
0: Baik, okay, Mbak. Seperti itu. Dan terakhir mungkin sebagai penutup nih bang, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan kembali mungkin ke pendengar kita, ke masyarakat atau mungkin kepada pihak-pihak terkait lah, silahkan.
1: Oh ya, baiklah, terima kasih. Mungkin closing statement saya sederhana saja. Mm-hmm. Pontianak ini harus tetap ada sampai kapanpun. Pemerintahnya boleh ganti, dewannya boleh ganti, ketua RT-nya boleh ganti, ketua RW-nya boleh ganti, tapi kota ini tetap harus ada sampai kapanpun dengan cara kita harus sama-sama peduli terhadap kota ini. Mm-hmm. Baik itu dari lingkungannya, dari pare-parenya kita bersihkan, dari kehidupan sosial dan budaya lainnya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Sambudi sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu, Bang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dan itu dia tadi pendengar sedikit obrolan kita bersama dengan praktisi lingkungan Bang Samhudi, sedikit kita berbincang mengenai banjir yang ada di Kota Pontianak ya. Dan nanti di sesaat lagi mendengar ya, sekitar 10 menit lagi pukul 9 kita bergabung dalam program Halo RRI, di mana Anda pastinya bisa melaporkan beberapa hal sekalian ya. Boleh diinformasikan apakah banjir di rumah Anda sudah surut pendengar, ataukah seperti apa, atau Anda tinggal di rumah yang daerah-daerah yang rawan banjir, atau kemarin banjirnya malah ini enggak sampai ke tempat Anda. Rumah saya aman-aman aja Mbak Mei, boleh ya nanti diinformasikan. Jadi untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angkat tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan.

0: weekends.
1: FM pendengar, setelah ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di RRI Pro 1 Pontianak ya, dengan berbagai informasi yang telah dihadirkan, dan berikutnya kita juga hadirkan informasi yang lain, tetap bersama di RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengatasnamakan PT Gudang Garam TBK dengan keterangan bahwa perusahaan sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi dengan syarat lulusan SMA serta menawarkan gaji hingga Rp9.500.000 per bulannya. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran, informasi lowongan kerja yang beredar tidak benar dan berdasarkan situs resmi Gudang Garam diketahui bahwa benar sedang open rekrutmen, tapi lebih spesifik kepada kebutuhan di bidang teknisi dan teknisi monitor. Informasi ini dapat diakses melalui gudanggaramtbk.com /karir. Dan terkait tautan WhatsApp yang tercantum pada unggahan, diketahui bukan mengarah pada kontak resmi PT Gudang Garam TBK, melainkan nomor pribadi yang telah ditelusuri sudah tidak aktif.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik pendengar, pesannya kami ajak Anda ke Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Selamat mendengarkan.
2: RRI Sambas 97,4 MHz.
3: And China Forum. That was Newsline from Voice of Indonesia.

0: and Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Nanti akan kami hadirkan 1 jam ke depan informasi untuk ruang dengar Anda yang mungkin masih udah selesai ya kalau untuk pertandingan. Kayaknya tadi ada Uzbekistan lawan ini ya, Kolombia. Gak tahu nih udah selesai apa belum ya. Kayaknya sih udah sih ya. Dan yang pastinya tadi juga sudah berlangsung ya, pertandingan Inggris melawan Kroasia dengan kemenangan Inggris 4-2 gitu ya. Terus juga di malam harinya ya, Portugal melawan Kongo. Ternyata Kongo bisa menahan imbang Portugal ya. Ya. Oke, karena jagoan masing-masing pasti punya dilema yang masing-masing gitu pendengar ya. Nah, pasti nanti akan kami hadirkan juga beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Tadi cuma recap aja ya untuk pertandingan atau pesta bola dunia 2026. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
0: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini masih kami update juga beberapa informasi lainnya terkait dengan jemaah haji, yang pastinya di sini yang bisa kami informasikan untuk ruang dengar Anda. Jemaah haji Pontianak tiba di Batam

Dan di sini bahasan menyampaikan bahwa semoga ini menjadi haji yang mabrur gitu ya. Jadi suasana penyambutan jemaah haji di embarkasi Batam yang berlangsung penuh haru dan juga kebahagiaan pendengar ya. Dan tangis haru ini sendiri disertai dengan pelukan hangat mewarnai penyambutan jemaah tersebut. Dan sebanyak 403 jemaah haji asal kota Pontianak tiba di Bandara Hang Nadiem embarkasi Batam pada Rabu 17 Juni 2026 dan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 15 tiba di asrama haji Batam pada pukul 16:29 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Dan sehari sebelumnya di tanggal 16 itu 132 jemaah asal Kota Pontianak ini disambut Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah. Dan para jemaah haji mengikuti rangkaian sambutan di Asrama Haji Batam sebelum nantinya diberangkatkan kembali ke daerah masing-masing dan berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi dari jumlah keseluruhan 1.509 jemaah asal kota Pontianak, satu diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah di Batam. Dan kepada keluarga jemaah yang ditinggalkan, Bahasan juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji, baik di Tanah Suci maupun di tanah air. Dan Bahasan juga bersyukur seluruh jemaah yang tiba di sana dalam kondisi sehat dan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan Bahasan juga berharap seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan bagi keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jepinten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung senarai karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, Sambas dengan lagu religi yang kita perdengarkan untuk Anda pendengar. Kemudian kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur sesaat lagi untuk para pendengar. Tetap aja bersama di RRI Sambas. Setelahnya teman-teman kita yang bertugas di Sambas yang akan menemani para pendengar. Dan ya, semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat selalu dengan cuaca yang cukup cerah untuk Anda saat ini pendengar ya. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu religi satu lagi untuk Anda. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

0: pendengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Pemilik Hari Pembalasan.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus-Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburin. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Makin manis deh Mang Yandri. Jain dak indak dipanggil-panggil. Daan lalu didangar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kau itu Sita sebulan deh.
1: Ampun kak, indak kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: BPBD Provinsi Kalimantan Barat soroti kualitas drainase Kota Pontianak.
6: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit.
5: Pemerintah Kota Pontianak perketat aturan kawasan tanpa rokok.
7: Semua di tujuh kawasan tanpa rokok ya, dan terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dari

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan yang bertahan di sejumlah ruas jalan kota di Kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi pada Selasa pagi meski hujan telah reda. Berikut kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di Kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdapat banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di Kota Pontianak. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air, sehingga air itu meluber ke luar.
1: Sementara itu, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa lalu lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Data BMKG menunjukkan curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Risa menambahkan saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru.
3: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah Kota Pontianak itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama apabila hujan berintensitas sedang hingga lebat kembali terjadi bersamaan dengan periode pasang maksimum air laut dalam beberapa hari ke depan. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga 1 juta rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kita simak laporannya.
4: Di 7 kawasan tanpa rokok ya, dan terapkan karena kita sudah punya perda.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok kini dipertegas melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari perda nomor 10 tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi para pelanggar. Untuk perokok yang kedapatan melanggar aturan KTR, denda yang sebelumnya hanya sebesar Rp50.000 kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat usaha yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp1.000.000.
4: Terapkan semua di 7 kawasan tanpa rokok ya, dan terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dan diperbarui menjadi perda nomor 4 tahun 2005. Sehingga kita sudah laksanakan itu ya. Nah, tapi untuk perda yang baru ini kita resosiasi selama 2 tahun untuk agar masyarakat, dunia usaha itu bisa menerapkannya di tempat usahanya. Bagi perokok, kalau yang pedalaman kita hanya 50 ribu, sekarang 250 ribu. Untuk pemilik usaha atau pengelola tempat itu dari 500 menjadi 1 juta. Sanksi sosial ya kita mengharapkan masyarakat lah ya, terutama untuk tempat-tempat yang tidak menerapkan.
5: Selain pembatasan ruang perokok, Pemkot Pontianak juga menertibkan iklan rokok. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Pontianak, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan atau sekolah, serta area permainan anak. Sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
4: Itu iklan ya, iklan kita, iklan ini sudah ada surat edaran dari Wali Kota ya, untuk tempat pendidikan dan bermain itu tidak ada iklan 200 meter dari pagarnya. Jadi kita akan kerjakan secara bertahap. Ya, sekarang ini semuanya kita bersihkan dulu Jalan Ayani. Ayani kita bersihkan, tidak ada iklan rokok. Nanti secara bertahap kita ke sampai sehingga masih asosiasi nih, dan kita asosiasikan sehingga di 200 meter ini tidak ada penjual maupun iklan rokok.
5: Namun demikian, saat ini Pemkot Pontianak masih dalam sosialisasi terhadap aturan baru tersebut. Masa transisi ini diberikan selama 2 tahun agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka perokok aktif dan memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi muda di Kota Pontianak dari dampak paparan asap rokok serta pengaruh iklan rokok. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan informasi di siang hari ini pendengar. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karima kemarin mengatakan bahwa pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Berikut kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
8: Tren ya boarding school termasuk ini SMP Quran Al-Karimah ini ketika lulus ya mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar, ya, mereka mempunyai akhlak yang baik, gitu.
7: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak Kuburaya yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah yang menegaskan komitmennya mencetak generasi Qur'ani yang unggul serta berakhlak mulia. Fiko Al-Hadi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Penjualan jersey Piala Dunia 2026 laris dibeli warga Kota Pontianak pecinta sepak bola. Jersey negara favorit dijual dan yang paling diburu ialah jersey Portugal. Imbas dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Kita simak laporannya.
9: Demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey berbagai negara peserta turnamen di sejumlah toko olahraga. Penjual jersey di Pontianak, Zaki, mengaku antusiasme masyarakat terhadap pembelian jersey Piala Dunia sangat tinggi. Menurutnya, tren tersebut sudah terlihat sejak gelaran Piala Dunia 2022 dan terus meningkat hingga Piala Dunia 2026 kali ini. Zaki mengatakan kemudahan akses informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mengikuti perkembangan sepak bola dunia, sehingga minat membeli jersey tim favorit juga semakin besar. Dirinya menjelaskan hampir seluruh jersey negara kontestan Piala Dunia 2026 tersedia di tokonya. Beberapa yang paling diminati antara lain jersey Prancis, Brazil, Argentina, dan Jepang. Namun menurut Zaki, jersey Portugal menjadi yang paling banyak diburu pembeli. Popularitas kapten tim Portugal, Cristiano Ronaldo, disebut menjadi faktor utama.
10: Penjualannya luar biasa. Karena ya antusiasme masyarakatnya ya bisa dibilang setiap Piala Dunia itu meningkat. Dari 2022 itu pun luar biasa. Ini termasuk ini karena udah medsos pun udah berkembang sekali, informasi gampang sekali, lebih ramai lagi. Belum enggak semua sih, rata-rata yang ini yang favorit masyarakat ya. Kayak Argentina, Portugal jelas, Prancis, terus apa lagi ya? Ya Jepang, ya yang favorit-favorit lah.
9: Selain desain yang menarik, Zaki mengaku jersey yang dijualnya dilihat dari kualitas bahan, termasuk nyaman dipakai saat berolahraga maupun aktivitas sehari-hari. Zaki sendiri menjual beragam jersey kontestan Piala Dunia 2026 dan baju olahraga berlokasi di Jalan Parit Haji Husin 1 Pontianak. Ia sudah 12 tahun lamanya berbisnis jersey klub sepak bola dan beragam kaos olahraga lainnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
0: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
0: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
0: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
0: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar Prosatu RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, nanti di jam 1.30 menit di siang hari ini kami ajak Anda sekali lagi kami informasikan. Nanti kita akan bergabung bersama untuk mendengarkan siaran Ruang Terbuka. Nanti akan membahas terkait dengan penerimaan siswa baru SD SMP Kota Pontianak, jamin akses pendidikan yang layak nih pendengar ya. Nanti juga live di Prosatu tentunya, di YouTube juga ada di RRI Prosatu Pontianak ya pendengar. Jadi Anda boleh saksikan dan juga boleh dengarkan, tentunya bisa melalui aplikasi RRI Digital juga nih pendengar ya, tidak hanya melalui kanal YouTube saja gitu ya kan. Dan pastinya bisa didengarkan di mana aja gitu pendengar ya. Nanti akan dibahas di siang hari ini dengan beberapa narasumber yang nantinya akan hadir di sini di RRI Pontianak. Nanti akan ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, kemudian ada Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Pontianak, kemudian ada Dekan FKIP Untan, lalu ada juga Kepala SMP Mujahidin Pontianak. Dan pastikan tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kembali hadir di jam 13.30 waktu Indonesia Barat, edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, edisi siang hari ini akan bersama Bang Uus ya. Kita akan kembali hadirkan lagu-lagu dangdut yang akan menemani siang hari ini. Dan kita buka nih sesi request-requestnya buat pendengar kita yang ingin bergabung atau sudah tuning dari tadi menungguin bergabung, silakan di 0851 7670 0977. Langsung aja telepon, SMS atau WhatsApp boleh. Dan passwordnya yang bergabung jangan lupa, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita sapa yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Usian.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, nomor satu Bang Padi.
1: Ah, ini betul nomor satu.
0: Apa kabar? Alhamdulillah Bang Usi sehat masih itu ya. Bro sambung.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan kita sumini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Hidi.
1: Itu tahun yang pertama satu bulan Al-Muharram gitu.
0: Tahun baru Islam.
1: Tahun baru Islam. Mudah-mudahan tahun baru yang ke depan itu lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya yang telah kita lewati Bang Us.
0: Amin, harapannya ya.
1: Iya, mudah-mudahan RRI kita pun makin bertambah baik.
0: Amin, ya, amin. Mudah-mudahan nih jaya terus.
1: Radionya baik, penyiarnya baik,
0: monitornya
1: baik. Iya, mudah-mudahan kita ke depan itu.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan ya.
1: Kira-kira
0: mau lagu apa itu?
1: Lagunya dari Bang Haji Roma Irama.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Cuma Kamu adalah.
0: Cuma Kamu. Kita pumpung lagunya.
1: Ah, salamnya pertani tentunya buat Bang Us yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang Us dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat dengan terutama buat Wanusu. Mama Nasa, Nek Wanati, terus lagi dengan Pak Cik Kulan, Pak De juga, Pak Andi, Pak juga dengan Cik Andi, Kak Nia, terus juga dengan Kak Ella dengan Bang Senja, Kak Dian juga dengan Bang Yayan, terus juga dengan Pak Alang Pi, takkan sibuk-sibuk itu Bang Us ya.
0: Wah, musim apa tuh?
1: Musim-musimnya dia tuh ya.
0: Musim sibuk. Ya, oke.
1: Bang Madut, kita juga di selamat deh. Lagi mendengarkan mungkin di rumah ya. Selamat mendengarkan aja Bang Madut.
0: Siap.
1: Nah, juga dengan kawan Bang Pawadi tuh yang ada di tempat Bang Pawadi tuh juga yang lagi mendengarkan ya. Nah, juga dengan Nun Bang Eli kita. Nah, jangan lupa juga dengan Bunda Ari. Nah, terus lagi dengan Naki Musri. Nah, juga dengan Bang Pardi. Nah, buat sumi-suminya lah Bang Us.
0: Siap.
1: Juga dengan sumi-suminya lah monitor-monitor RRI sama sih yang selalu setia ya. Kita ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan sumi-suminya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih Bang Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Pawadi dari Mensemat dan mewakili ya nomor satu kali ini. Kita requestkan lagunya. Requestkan, bungkuskan ya Cuma Kamu. Kali ini kita akan buat dengan Fit Rita Sugiarto nih dari Bang Haji Roma. Lanjut, siapa lagi yang mau request? Ada yang kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dan adalah kita. Selamat

0: Assalamualaikum Bang Uud.
1: Waalaikumsalam. Wah, pria ceria Subah nih.
0: Pria Subah. Kabar Pak Ustid itu?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Alimin, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Berarti panas Bang Uud. Bukan lagi sambas, saya sudah masak dua kali dah. Oh, bukan lagi masak sekali, masak-masak asing dah.
0: Masak-masak
1: kan, iya. Panas, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Betul, masih kena beri bagus cuaca.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Alimin, mau lagu apa tuh Bang Alimin?
0: Lagu Kasihku aja lah Bang Gus, dari Trio Shakira.
1: Trio Shakira?
0: Kasihku.
1: Kasihku, oke. Kita bungkus ya.
0: Salam-salam nih Bang Gus ya.
1: Silakan, salamnya buat siapa?
0: Salam-salamnya buat Cik Kulan, buat Bang Nanda, Pak Anjang, Bang Jaja, Kak Mimi, Bang Rianto nih, Jambi, Kak Jainab, Wanusu, Wanati, Ibu Sri Kiti, buat Kak Tia, Bang Yayan. Lang lagi kita bungkus saja Bang Usi ya.
1: Oke, siap, kita bungkus ya.
0: Buat Bang Us tetap semangat, tetap sehat ceria selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Lancarkan urusannya, dilancarkan jodohnya.
1: Amin. Ya. Mantap doanya tuh.
0: Mantap ya. Di tahun yang baru itu lah pokoknya selamat tahun baru hijrah lah.
1: Amin. Usi. Alhamdulillah tahun baru Islam ya.
0: Oke, Bang Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bang Alimin di Subah ya. Doa baik di awal bulan baru ya, bulan baru dan tahun yang baru bagi umat muslim di mana aja berada. Habis Muharraman ya. Kak, mau cara apa rating Muharraman tuh? Ada yang buat ketupat mungkin, lontong atau lain-lain ya. Kalau apa ya Bang Uus buat apa ya? Bang Uus buat info naknya ya. Nggak buat apa-apa, masih kerja orangnya ya. Oke, mari kita sapa yang ketiga. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita bersama.
1: Mantul. Itulah jam berbicara tuh. Masih ingat, masih had. Oi.
2: Iya, Pak, silakan sih.
1: Bukan lagi, tapi tangan dia tak ramang nampak untuk ya.
2: Udah, biar ke.
1: Upen nak ujung, dah dia tak ramang.
2: Ini sih biasa lah, kita dah bagus lagi. Ini boleh ujung, bayar, sakit. Ini boleh panas, ini boleh jalan panas, bacaan.
1: Jadi, dah berkumbuk dah ya.
2: Tahu, banyak sih biasa lah, itu aja. Umat kuduk
1: gitu. Nyan, boleh hujan panas lah, nak sumping telinga.
2: Wow, bersumping dengan tuan paduk.
1: Ada tahu
2: lah. Jadi
1: ya, awal. Jadi deh. Sehat ya Pak deh.
2: Awak sehat ya Pak sih, masih kau bilang sih lah.
1: Alhamdulillah. Masih mau minum deh. Awak deh.
2: Masih mau makan, masih mau minum, masih mau ngomong
1: tuh. Iya di yang dicari ya.
2: Hajar masih tu.
1: Kamu selalu musim apa di siapa deh?
2: Musim nogok nado.
1: Oh nogok ke? Kurang malah ume pun sapi-sapi lah kalau masih itu musim
2: mulai ume dah anu ada juga yang dah camai ke
1: ya. Udah ada yang camai baru mulai. Oh di ya.
2: Beronyi tahun kacik kacik
1: tahun kacik iya.
2: Kak beronyi dah ya. Tu camainya lagi.
1: Oh cepat juga ih. Ajalah. Kayaknya kita mau lagu apa Pak deh?
2: Lagunya Ipan Mansur apa lagu ini?
1: Ipan Mansur. Tar.
2: Awak apa sih cari lagu ini sih?
1: Ipan Mansur, sejengkal tanah, bukan sandiwara. Terus ada Tanamor, kopi susu, hanya kamu, ada sayang, cinta sampai di sini, ada gerimis, ada cintaku cintamu, ada juga dari cinta hitam. Bukan, apa nih? Kebaya merah. Nah, ada juga papa mama, ada juga sayang, pengorbanan. Apalagi banyak sih Mas itu. Pagar makan tanaman. Kemana di mana?
2: Ada kemana di mana terakhir lagi.
1: Iya ke?
2: Ayi.
1: Oke. Bolehlah. Kita bungkus Pak deh. Nah, salamnya buat siapa?
2: Salam malam dengan Ustaz selamat bertugas. Ya. Anak mula kan
1: Yuki. Amin.
2: Dan anak mudahkan, dan anak mudahkan. Kok jadi?
1: Oh.
2: minyak pokok di pungpung habis lah pokok.
1: Amin, amin.
2: Karena mori ajoki lah dan namurakan ajokinya.
1: Amin.
2: Nah, kalau kayak salam dengan mau bawa di panci pulang. Dengan bang Andi, dengan bang anak ye.
1: Adik kalau orang datang lu ya.
2: Adik kalau datang lu tahu nih menyeda sumpah udah menyeda be. Kak iya.
1: Oke.
2: Anak ye, Kak Ella, Kak Tia. Kak iya. Anak ye, Bunda Ari. Kak iya nang mancar ya, bujang mancar ya.
1: Bujang makinyar. Oke.
2: Makinyar ya. Yang lain juga tuh habis.
1: Siap.
2: Bogi-bogi kawan we.
1: Boleh, waktunya.
2: Kawan lah, Pak Limin tadi ya.
1: Lupa ya.
2: Pak Limin lupa sama jikannya dah.
1: Aku semangat
2: nanti lupa sama Pak Limin.
1: Langsung aja. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Pak De di Dungun Cundung ya. Nah, itu dia. Oke, update cuacanya juga masih panas ya. Tadi udah ada itu Iremang katanya kita. Apa sih ya? Kayak apa tuh? Noda-noda hitam di awan. Nah, itulah bahasa Indonesianya. Kayaknya susah juga ya bahasa kampung Tik Ramang. Lanjut. Halo, Pro Dangdut.
3: Lanjut ada kita. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam. Wah, lama dah jumpa biduan noh.
3: Ada tahun yang bagus.
1: Apa kabar, Kak Tia? Alhamdulillah
3: sehat. Kabarnya Bang masih kabar nih kalau Bang.
1: Ade, banyak kepagi saruannya itu weh. Ya, gitu. Au. Kisah pagi makan belum mak tolen. Maklumlah.
3: Maklum dia dah kak rabar
1: dia. Ah, oke. Okay. Lagi ngapa rating ya?
3: Santai we bang. Panas
1: ya. Au di. Kayak mau request lagu apa Kak Tia biar makin santai.
3: Lagunya dari Rita boleh enggak aja dah?
1: Apa?
3: Bunda Rita boleh kayak
1: gitu. Rita boleh. Apa ya judulnya?
3: Makan hati aja
1: bang. Wah, makan hati, hati ayam jadi nyaman sedikit. Awal lah, lu makan hati tuh ya, yang mana itu nya? Tanda tanya. Awal lah, salamnya baca apa Kak Tia?
3: Salamnya buat baguslah lagi bertugas sama gesek selalu bang.
1: Amin, ya robbal alamin.
3: Lancar urusannya, dimudahkan jodohnya.
1: Amin, segera.
3: Buat Pak De tadi, buat Bang Alimin, buat Wanci, mana tu? Sapa lagi? Bang merasa bang tu saya lupa jadi.
1: Oh, sih sambil bisa lupa ni. Okay, siapa tu?
3: Buat Kak Cina lah jatang.
1: Baik.
3: Rangkul aja
1: bang
3: sih.
1: Ya, kita rangkul aja di semuanya.
3: Semuanya di bang.
1: Betul, jangan jual weh.
3: Ya, buat bang Ustaz, terima kasih lah.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak lah Kak Tia. Sume salamnya kita rangkul ya dari Kak Tia kita. Yang lagi santai-santai nih. Makan hati tapi santainya ya. Ngeri gak tuh? Nggak lagunya bah. Oke, lanjut. Kita masih ada beberapa tempat nih buat pendengar kita yang ingin bergabung ya. Bung Us ingatkan kembali yang belum bergabung atau baru bergabung bersama edisi Pro Dangdut Bung Uus di temani sama Bung Uus maksudnya. Silakan aja di calling 0851-7670-0977. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdutlah kita.
1: Wah. Cik Kulan, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Lama dan nyupe itu.
4: Oh iya, masih kenal lo itu.
1: Masih, telinga itu udah susah lupa. Ya utak oh yang kadang-kadang sampe mikir. Oh, iya. Dengar suara yang iya. Dengar suara apal dah masih.
4: Oke.
1: Oh, dan tutup dah buku catatan nih. Wah, Cik Kulan teh. Kayaknya sehat ya, Cik ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kali ini mau dengar lagu apa, Cik?
4: Bibir
1: kecup. Cup-cup.
4: Bibir dikecup.
1: Dari siapa itu?
4: LP Zubai.
1: Dari
4: LT Zubai kan ada. Icu bibir dikecup berdiri.
1: LV Zubai kan?
4: Halo.
1: Ntar melatihnya lo LV Zubai. Oh ada. Lagu Bang Roma itu iya.
4: Jadi asli.
1: Aslinya kan? Nah, ini dia sedok nasing ge. LV Zubai itu sape ge? Orang penyanyi. Penyanyi lain. Oke. Betul. Dia mengkopar. Salamnya Cik buat siapa?
4: Salamnya katanya buat Bang Hus. Semangat, semoga selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ini buat Mama Nasa. Ini Bang Amin. Ini Kak Nia, Kak Aida, Ciambi, Bang Jaja juga, Bang Andi, Jang Kerenceng, Bang Pawadi, Ipul, Pak De, Pak Anjang, Pak Amarwan juga, Jang Cahye, Bang Taredi, Bunda Ari, ini Bang Senja, Wanaci, Bang Utih, Bang Darul, ini Bang Nanda di Matananau, ini Bang Deddy, ini Kibu Sri. Nah, yang lainnya kita bungkus habis ya lah.
1: Oke, siap. Ya, kita bungkus.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cik Kulan di Mengkudu ya. Kita bungkus dari Elvi Zubai. Cup-cup-cup-cup bibir dikecu. Lupa lagu bungkusnya. Tapi ya gitulah, nanti kita dengar aja sama-sama. Oke, yang terakhir kita sebelum ke lagu. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Akhirnya. Ini Aki Busri, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kurang sehat Bang Us.
1: Ya. Nah, ngapa tuh ceritanya lesu dong, Bu, sedang RTS ya,
5: sedih asing. Ah, macam-macam deh, jarah duwe aja kalinya we. Nah, 4 hari, 5 hari itu udah kurang sehat badan Bang Us ya.
1: Kaling sami ke tuh gimana ya, lemas ke.
5: Nah, penyakit anak tuh, penyakit lama tuh, semuanya ngemuk tuh Bang Us
1: ya. Oh, hau, jadi harus nak dikawannya tuh.
5: Ya, alah. Alah mencarikannya anak ngebetiknya apa buatnya gitu.
1: Ah, obatnya kalau ya, buat lagu ceria.
5: Iyalah. Nah ya, terima seadanya lah ya Bang Us. Apa kabar Bang Us ya?
1: Alhamdulillah sehat. Masih bisa dengar suara ini Eki.
5: Bahannya lah kawan-kawan kita penyarinya RRI semuanya sehat ya.
1: Amin. Mudah-mudahannya semuanya yang itu eh.
5: Iyalah. Mudah-mudahannya selalu kesehatan.
1: Oh, amin.
5: Ah, lagunya Bang Us.
1: Ah, mau lagu apa tuh Neki?
5: Lagunya apa? Cubit-cubitan aja lah, payah aja.
1: Oke, cubit-cubitan. Oke, kita bungkus. Salamnya Neki buat siapa?
5: Salamnya pertama buat Bang Us yang ikut tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya robbal alamin.
5: Nah, buat kawan-kawan ya, so dari Cik Kulan, Pak De, Pak Dia, Pak Amo, Mama Nasa, Cik Ambi, Mak Sudi Sijang, Wanusu, Wanaci, Bang Bujang S, dari Kak Marga, Bang Bujang S juga, dari Bang Pawadi kita juga di zaman ni, sama kawan-kawannya juga mungkin lagi mendengarkan Pak Langping kita lagi. Nah, yang lain yang kena cano ya, tapi Bang Pardi ya, kita Bang Pardi. Yang lain dia rangkul jelas,
1: semacam. Baik, terangkul.
5: Tak dah dengan kawan tu eh. Alhamdulillah ya gabung je dengan Bang Us selama dah ngomong.
1: Iya di, alhamdulillah.
5: Nya nak gabung kini Bang Us eh.
1: Iya ke?
5: Biar saya numpang kan kawan nak gabung.
1: Alhamdulillah hari itu bisa gabung nek ki.
5: Syukur alhamdulillah. Buat Bang Us nak kasih.
1: Sami.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Nek Kibusri yang ada di Bantilan ya. Sehat selalu. dan ceria. Kita akan putarkan lagunya biar tambah ceria buat pendengar lainnya juga. Mungkin udah tunggu-tungguan lagunya. Yang lainnya ngantri masih tahan dulu. Kita akan buka lagi nanti di sesi yang kedua, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, berugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul ke Raja Bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih barengan Bang Uus ya di edisi pada siang hari ini. Sampai sore kita akan hadirkan lagi sesi requestnya buat pendengar kita yang masih ingin request lagu dangdut di 0851-7670-0977. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Uus.
0: Waalaikumsalam. Wah, lama dah jumpa artis sih.
1: Ih, artis sih juga. Gimana kabarnya Bang Uus?
0: Alhamdulillah sehat. Kayak gimana juga kabar artis papan atas?
1: Alhamdulillah sehat juga. Tapi agak kepanasan teh ya.
0: Oh, Pak Biak mana tuh?
1: Adek.
0: Oh. Agak golek-golek kepanasan kalau wih.
1: Aduh, golek-golek di benyen kepanasan teh ya.
0: Jadi enggak apa-apa. Situ pun dah agak panas tapi tuh dah handung loh ha.
1: Cukup masih banyak, masih sepancar matahari.
0: Untuk ngarau kayaknya tuh, eh, don't tahu lah arahnya kujon ke kepada itu don't tahu.
1: Kating dah pangus.
0: Nyan, ah kita mau lagu apa tuh, Kak Ella?
1: Ah lagunya dari Manis Manja Group aja lah.
0: Apa ya?
1: Biduan.
0: Biduan, oke. Okay. Kena sebut biduan jadi biduan lagunya ya.
1: Biduan lah lagu kita ya, kena sebut biduan. Salamnya buat Bang Uus, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga
0: amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ah, ada wanusu ya Bang Uus.
0: Mana deh?
1: Lo dari mak wanusu lo Bang Uus.
0: Mau.
1: Ah, silakan Wan. Ah, salam-salamnya Wan aja lah sih ya.
2: Oh, ah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mak dan jumpa.
0: Jadi, ke mana rating?
2: Mana Uus maram itu?
0: Ah, ke mana dong Bang Uus yang ambil upah nume ke kalau incari samping.
2: Ambil upah nume ke berani nyampe Bang Uus.
0: Ngomben.
2: Jangan-jangan Bang Uus nyamprot tuh
0: cari sampingan tuh lelah tuh dolar naik.
2: Aduh, lamanya dan sanang arsare Bang Uus.
0: Alhamdulillah, bisa jumpa lagi Wan. Sehat Wan ya.
2: Mudah-mudahan ne sehat. Mudah-mudahan ne Uus pun sehat juga.
0: Amin.
2: Dapat jodoh kalus tuh.
0: Belum Wan.
2: Belum ke?
0: Oh, santai masih Wan.
2: Santai, iya. Saya mau kasih lagu dah lah.
0: Lagu apa Wan?
2: Lagunya dari Lesti, Tirani.
0: Tirani ya, oke. Kita pumpung.
2: Dari Lesti. Salamnya pertama buat Uus yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, darobal alamin.
2: Salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia Dedi, buat Ella Pasang, Mia Pasang, buat Bang Nanda, buat Pak De, Mama Eti, Wanaci, Mak Su, buat Long Amsiah, buat Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, buat Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang Eskamar, Pak Anjang, Bang Irmanabella, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Marwan.
0: Okay.
2: Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap, kita rangkul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Bang Uus.
0: Wah, pakai, gabungkan.
3: Lagi nyamuk.
0: Audi.
3: Assalamualaikum menunggu anak kita, Bang Uus.
0: Waalaikumsalam. Iya, di. Itu si perahu ramai orang yang naik untuk ini. Ya sehat ya Bang Senja tuh.
3: Alhamdulillah paling sehat ya.
0: Wah, paling sehat.
3: Ya paling sehat warung selamat dan jumpa.
0: Ih, sukanya ih nonton band kita ya. Ya ge.
3: Cari-carian kan mana yang lagi ngomong itu kan.
0: Tahu di tanya.
3: Pak lalu kiri yang kan itu kan lagi.
0: Ah, be. Iyalah kayak mau lagu apa tuh Bang Senja?
3: Semua tahu aja ke Candika.
0: Semua tahu. Oke, semua tahu dari Caca Andika. Kita bungkus lagunya ya. Salamnya buat siapa?
3: Bungkuslah kereta ini. Selamat dan jumpa dan mudah-mudahan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kesehatan selalu ya.
0: Mudah-mudahan
3: beri kesempatan nak nyar ya.
0: Alhamdulillah.
3: Selalu ya kita selamat.
0: Eh, ya waduh ya. Ada masih, alhamdulillah masih hidup dong masih ada.
3: Ya, mudah-mudahan. Rajin-rajin menapas saja bang.
0: Ya, deh.
3: Rajin menapas, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Entah kan wanita pribadi, kayak lagi te, kak Tia, Bang Yayan. Anjang, Bang Jaja, Kukulan, Pak De. Mana Cik Wan, Mana Cik Bang Suga. Nah, Cik Misri, Bang Lanius. Bang Tredi, yang lainnya rangkul lagi saja, Bang Emana Bela.
0: Okay. Yang lain itu kabar.

0: kabar?
1: Lama saya sakit, Bang Us.
0: Oh, sakit apa Kak Mar ni?
1: Masalah benjolan di perut, Bang Us. Pokoknya banyak komplikasi, Kak Mar, Bang Us.
0: Oh, sekarang gimana gak kabarnya, Kak Mar?
1: Ya, alhamdulillah dah agak mendingan lah, Bang Us. Makanya saya bisa nelpon ni lama juga tak dengar suara Bang Us tuh. Kayak apa kabar, Bang Us?
0: Alhamdulillah, sehat dan teruk gak dengar kabar Kak Mar ya. Ternyata baru sembuh, alhamdulillah sih, udah sembuh.
1: Alhamdulillah, bukan saya tak mau nelpon jauh dari suami, Bang Us. Bang, suami saya di Sambas, Bang Us. Ini saya dari Punggur.
0: Jauh ya.
1: Boleh minta lagu buat suami saya, Bang Us?
0: Boleh, lagu apa Kak Mar?
1: Oh, ya, buat Bang Us, mudah-mudahan Bang Us selalu apa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Selalu aktif dalam Prodangdut, Ruang Rindu, semuanya lah Bang Us, penyiar-penyiar semuanya lah Bang Us, monitor-monitor. Kayak suami saya minta lagu Bang Us dari Haji Bang Haji Roma Irama, Bang Us.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya habisnya gelap terbitnya terang, Bang Us.
0: Oke, okay. Habis gelap terbitlah terang ya.
1: Ya Bang Us, untuk suami saya yang lagi di rumah, mudah-mudahan suami saya dilindungi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang Us.
0: Amin. Selalu diberi kesehatan. Amin.
1: Panjang umur semuanya, dimurahkan rezeki semuanya, Bang Us. Buat Kibu Sriki, saya juga sakit selalu, Bang. Saya juga sakit, Bang Anu. Tolonglah Bang Kibu Sri, mudah-mudahan Kibu Sri juga mudah-mudahan juga sembuh, Bang Anoki.
0: Amin.
1: Bang, katanya sakit, katanya Bang, kata Bang Bujang tadi, Bang Bus.
0: Iya
1: sakit juga Bang Kusri ye, buat Wanusu, buat Dek Tia dengan Bang Yayana juga. Buat Cik Kulan, Pak De, semuanya lah, monitor-monitor yang lain, Bang Us.
0: Baik.
1: Kak Ella juga, semuanya lah, Bang Alimin. Pokoknya semuanya lah Pak De, semuanya lah Bang Us.
0: Siap, siap.
1: Makasih Bang Us.
0: Sama-sama.
1: Selalu monitor semuanya Bang Us.
0: Oke, siap.
1: Semuanya jaga Bang Us, Bang Cik Ulan, Bang Ulan, Kak Ulan, Kak Eca. Salam-salam semuanya Bang Us.
0: Iya, baiklah. Buat
1: Bang El, Bang Ari, Bang semuanya, Bang We, semuanya Bang Us. Oke, Mak. Makasih Bang Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia dari Kak Mar ya di Punggur. Kita doakan ya pendengar, ada saudara pendengar kita juga yang alhamdulillah walaupun mungkin kondisinya masih tahap pemulihan ya Kak Mar ya, tapi masih menyempatkan untuk menyapa kita semua termasuk Bang Us dan juga pendengar yang sedang monitor, baik dikenal maupun gak dikenal, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Kak Mar semoga sehat cepat sembuhnya ya, bisa ceria selalu setiap harinya, rezekinya lancar terus ya, diberikan kesehatan batin, jasmani dan rohaninya semua-semuanya, amin, biar bisa kumpul bareng kita lagi di edisi yang kita hadirkan selalu setiap hari dan bergabung bersama pendengar-pendengar lainnya tentunya. Baik. Oke, lagunya kita bungkus ya buat Kak Mar nih, buat suaminya. Oke, kita bungkus. Habis gelap terbitlah terang, benar. Habis hujan terbitlah pelangi biasanya. Kita lanjutkan dulu ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada Nasita.
0: Ya, wah, itu Mama Nasa gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asing ya, sering tuh.
0: Apa?
2: Asing ke suara itu.
0: Asing ke suaranya. Dan juga sih.
2: Tapi lah.
0: Mama Nasa ke?
2: Ya, tutup buku ke? Buka buku.
0: Tutup buku. Daan.
2: Tadi Cik Kulan kenal.
0: Nih. Tadi Cik Kulan kenal. Oh, yang tadi Cik Kulan memang dah ada anak asingnya ya. Yang sering-sering ya. Banyak ke Bong Us biasa yang tiklidah sikit.
2: Tapi lah cok.
0: Tapi iya. Ntar Bunda Ari.
2: Orang sih. Iya iya.
0: Iya ke?
2: Iya.
0: Iya kan. Lalah cari memori yang tadi.
2: Ya, ingat lah.
0: Alhamdulillah. Iya lah. Agak mengenali.
2: Lagunya lah.
0: Lagu apa tuh Bunda?
2: Ike Nurjannah.
0: Ike Nurjannah.
2: Memandangmu.
0: Oke, kita bungkus.
2: Salam-salam. Buat Bang Us. Semoga sehat selalu Bang Us. Sekian yang rasa-rasa geli-geli bertawa seorang.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan sebuah ingin tadi yang Cik Fulan. Sampai bawa mati saya bertawa.

0: Ngân hiệu của ông xem đa băng ủi xe xay ra chứ ra
1: tập đi là yên đi tận đen nó má canh nhé
0: buồn buồn đi buồn su bằng alimin pak supri bằng pawadi bằng bujang es yang sakit apa yang sakit
1: kamar tadi ya.
0: Semoga sehat selalu, cepat tumbuh sakit-sakitnya.
1: Yeah, amin.
0: Buat seluruh haji deh, yang manggabung tadi eh, bang apa sih? Tadi yang lagi tu tapi bulan, yang wajib bulan. Buat seluruh anak lah yang gabung-gabung tadi eh, tanpa terkecuali lah, mana dia berada, terus mau sini.
1: Okay.
0: Terima kasih bang Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Bunda Ari ya. Kita bungkus lagunya Memandangmu. Yeah, lagunya kalau dia kena nyanyikan tadi Ikun Nurjanah ya. Bukan pengus yang nyanyi. Capek kalau pengus nyanyi, kenapa? Suaranya itu gak cocok. Oke, pendengar, kita akan hadirkan lagi sesi yang kedua ini, kumpulan lagu-lagu yang udah kita siapkan di sini ya. Dan buat pendengar kita yang masih gabung, tahan dulu, kita akan lanjutkan dengan muterin lagunya waktu kita sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu kita akan efisienkan waktu kita dengan mendengarkan beberapa lagu yang udah kita siapkan di sini. Tetap bersama kami di Produk Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Podcast.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas jam 15.00 waktu Indonesia, waktu Indonesia Barat ya. Nah, itu dia. Dan tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Sayang sekali nih pendengar ya. Ya, waktunya udah habis ya. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa ya. Kita dapat putar lagunya semua-semuanya alhamdulillah, dan mungkin ada yang belum terputar ya, tapi mohon maaf, kita akan simpan aja lagunya buat nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya di edisi Prodangdut, dan juga di malam hari ada edisi Ruang Rindu nih buat pendengar kita yang suka dengar lagu malam-malam. Dan juga sekilas info di Sambas pada edisi kali ini jam 15.00 ya, udah turun hujan lebat sekali ya. Intensitas lintas Saing Rambi tadi udah berlangsung sekitar 30 menitan ya pendengar ya. Ini udah makin lebat hujannya, jadi harus selalu waspada dan hati-hati pendengar, dan juga para pejalan-pejalan yang lagi di mobil gitu ya. Walaupun gak kena hujan, tapi waspada selalu karena berpotensi jalan licin akibat hujan, dan pandangan juga mungkin ya terbatas akibat hujan lebat karena air-airnya nampak-tampak kabut seperti itu. Dan setelah ini pendengar, kita akan hadirkan lagi edisi rangkaian acara lainnya yang akan menemani pendengar hingga nanti malam jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan Bung O juga sekalian nih mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak di edisi ini. Bung O pamit dulu. Jadi selainnya kita akan hadirkan lagi, dan kita akan merapat ke Pro1 Pontianak untuk mendengarkan Mozaik Indonesia. Dan tetap bersama kami di Pro1 sama 97,4 FM. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sini di program 1. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial, dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani. Ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan untuk terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk
2: namanya bisa masuk untuk memecah kebuntuan ketika Ronaldo ini, jadi nggak jadi monoton tadi.
3: Iya, kalau di sisi lawan sekarang, Kongo, apakah
4: pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima. Manfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di distrik Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air, karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya, karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

terinspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik

0: menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabit Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabit, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabit, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya, faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya, Pak, ya.
1: Yeah. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan

0: rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di kesempatan sore ini. Kami akan ajak Anda dengan mendengarkan berbagai informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sore Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Bupati Kuburaya Sujiwo ultimatum untuk segera perbaiki atap di Pasar Kuala 2.
2: 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang apresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian.
3: Support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini

0: Data bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala 2 dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual beli. Menindaklanjuti laporan ini, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan.
1: Bocoran atap Pasar Bahagia Kuala 2 yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun minta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau PTT. Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat.
2: Kesimpulannya, saya sudah komunikasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua TAPD, BPKAD, Dinas PUPR. Sudah dipesan, mana tukang? Sudah dipesan?
3: Sudah.
2: Kapan mulai dipasang? 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
1: Respon cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala 2, mengaku bersyukur karena keluhan para pedagang langsung ditindaklanjuti.
4: Makasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
5: Maklumlah, kesian ibu-ibu ini. Kami ini Pak udahlah tulang rusuk, tulang punggung aja.
1: Pedagang berharap perbaikan dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta melaporkan.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikut laporannya.
6: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan, posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian, maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
7: Karena ini posko pengaduan, maka yang bisa diadukan adalah secara spesifik pada pelayanan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026, tidak menerima substansi lainnya kalau di posko pengaduan. Apabila ada pengaduan di substansi yang berbeda dari ini, misalkan substansi kepolisian, pemerintah daerah, pertanahan, maka itu diterima secara reguler. Poskonya dibuka mulai hari ini ketika kami resmi meluncurkan pembukaan posko pengaduan dan berakhir nanti pada proses daftar ulang selesai.
6: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syahrul Sani melaporkan.
0: Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
8: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
3: Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
9: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi. Sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari datalah pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
3: Lebih lanjut, Bala menegaskan, data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
11: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional. Salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang.
12: IP 300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok petani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tadah hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempatnya.
11: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang, diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Berita lainnya, Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Impari 32 untuk lahan tadah hujan. Dan varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari, jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tadah hujan.
14: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
12: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang.
13: Dikatakan Martin Nandung, pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan support dan berusaha membantu sesuai kebutuhan tani, terlebih kebutuhan alat pertanian untuk sawah tadah hujan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, gerakan tanam serempak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Suryatini melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Tika. Silakan Tika.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kuburaya. Perkiraan cuaca esok hari Jumat 19 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sambas, dan Kayong Utara. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian wartawan berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo, Bu, ayo.

Komisi 1 RRI Pontianak. Pendengar, pemerintah kota Pontianak ini terus memperkuat program percepatan akses keuangan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali kota Pontianak Edi Rustikantono mengatakan pengembangan akses keuangan daerah ini menunjukkan capaian yang cukup baik di kota Pontianak. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD ini mencatat capaian di atas target angkanya 145,74%. Dan ini menjelaskan TPAKD ini memiliki peran penting sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat akses keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan sosial. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami, pendengar, rri.co.id. Kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Din, kamu percaya nggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Baik, Anda masih bersama kami di Polo 1 RRI Pontianak. Pendengar, di kanal informasi dan inspirasi di sore ini kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Pemerintah Kota Pontianak ini terus berupaya menangani persoalan banjir dan juga genangan yang terjadi di sejumlah kawasan, terutama saat hujan deras bersama dengan air pasang sungai atau rob. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kondisi banjir di Pontianak tidak terlepas dari karakter topografi kota yang relatif datar. Kondisi ini membuat aliran air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Selain curah hujan tinggi, Edi juga menjelaskan bahwa kondisi pasang rob juga turut mempengaruhi terjadinya genangan. Hingga tanggal 19 Juni, ya, air pasang diperkirakan mencapai sekitar 2 meter, ya. Dengan puncak pasang terjadi pada malam hari sekitar pukul 21 sampai 22 atau jam 10 malam. Ini juga menyebut pendengar, pemerintah kota terus melakukan sejumlah upaya penanganan. Salah satunya adalah meningkatkan fungsi parit dan saluran air melalui pengerukan, penurapan, serta pembenahan saluran besar agar aliran air ini dapat bergerak lebih lancar. Dan informasi ini lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rni.co.id. Pendengar, masih bersama saya Budiman Teher di Pro 1 RRI Pontianak di kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

kasih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Nanti 17.30 ya, kami akan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi ya yang sudah kami siapkan. Jadi pastikan terus bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

menyadarkan lagu-lagu religi untuk Anda di sore ini. Jangan lupa kita akan kumandangkan azan maghrib ya untuk Kota Pontianak hari ini Kamis 18 Juni 2026 tepat pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan per-

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, apapun aktivitas Anda di sore ini, kami harapkan juga kami menjadi teman terbaik Anda di udara. Kami ajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak 17:51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti kami akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda, ya, dan juga bisa Anda persiapkan sendiri ya untuk ibadah Anda di sore ini. Dan tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu di sore ini, edisi 18 Juni 2026.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
2: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Ih, kau tumpang sampah sembarangan.
3: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh. Lebih lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iya beh.
2: Yeh, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
3: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan munjung ke tempat sampah.
2: Gila orang. Usah sampainya pelikan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
4: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kisah inspirasi di Republik Indonesia. Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua. Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya.
1: Ih, kenapa sih? Pagi-pagi udah heboh aja.
0: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong, biar awet muda.
1: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
0: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Tau gak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum, banyak teman. 10 kali senyum, dijamin gigi kering.
1: Tahu gak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kisah inspirasi Republik Indonesia.

Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia. Ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Eh, kalah aja lah ngerjakan tugas teh. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
1: Ya Allah mi, tangkis anak tidur tolen juga. Dalak kak ke belum tugasmu ya?
0: Belum lah. Sugi-sugi aja we ngerjakannya. Santai-santai we.
1: Ya Allah besti, bila lah baru lakak tugas ya? Ah, yelah ya. Kalah, kalah teh isuk-isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
0: Sabar be sabar. Tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
1: Bukan repek, itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya, dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan bapak edah.
0: Oh iya, betul juga jumu ya. Kak itu, aku dan Agi lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
1: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal, membaca merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan informasi. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga mengenal istilah buku adalah jendela dunia. Kalimat yang sering ada dari dulu sampai sekarang. Dengan membaca, kita sudah bisa mengetahui hal-hal menakjubkan tentang dunia luar. Membaca merupakan satu di antara faktor untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Membaca juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan. Adapun manfaat membaca bagi kita adalah dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial, memperluas pemikiran seseorang, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan lain sebagainya. Melihat manfaatnya yang luar biasa, sudah sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk membaca, baik itu di rumah, tempat kerja, atau di perpustakaan yang ada di sekitar kita, seperti perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah. Mari kita budayakan membaca agar hidup menjadi lebih berarti. Salam literasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak, tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya, awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
25: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu neng tu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Pendengar Pro 1 di kesempatan ini sedang kita hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, ya, bagaimana keutamaan bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, ya, Haji Kartono. Tentunya saya hadirkan dulu persembahan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Agama Islam keutamaan bulan Muharram bersama Haji Kartono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari luar negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Jerry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan Muharram 1448 Hijriah, salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema keutamaan bulan Muharram. Pendengar sekalian, Muharram adalah salah satu dari empat bulan yang haram, bulan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash-shuhur indallah 12 shahran fi kitabillah. Bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia atau bulan haram. Para ulama memberikan penjelasan bahwa 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan

disebut sebagai bulan Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan khusus pada bulan Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Syahrullah atau bulan Allah. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang sangat tinggi. Maka para pendengar sekalian, sangat kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, terutama di bulan ini, bulan Muharram. Para pendengar sekalian, kemudian bulan Muharram memiliki keutamaan untuk melakukan puasa Asyura, puasa di 10 bulan Muharram. Di antara hari yang paling istimewa di dalam bulan Muharram adalah hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Luar biasa, masya Allah, kita diberikan keutamaan di dalam bulan Muharram dan kita bisa masuk di dalam bulan Muharram dengan keadaan sehat, umur yang panjang. Para pendengar sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk menyelisihi kaum Yahudi dengan menambahkan puasa sehari sebelumnya yang di dalam sabda baginda Rasul, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 atau yang kita kenal puasa Tasu'a. Para pendengar sekalian, keutamaan melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram banyak dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam bulan Muharram banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan para nabi dan rasul utusan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengingatnya dengan melaksanakan amal ibadah-ibadah yang sunnah, terutama puasa, bersedekah, kemudian kita menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan amal ibadah yang seperti itu. Para pendengar sekalian yang kami hormati, dimanapun Anda berada yang kami cintai, momentum hijrah dan perubahan diri yang dimaknai dari Muharram adalah bahwa Muharram juga menjadi awal tahun hijriah umat Islam. Penetapan tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa besar dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang tidak terlupakan. Bagaimana Nabi melakukan perjalanan hijrahnya dengan berbagai macam peristiwa, ini menandakan bahwa Islam mengharapkan umatnya harus mengingat di dalam hijrah itu ada perpindahan, bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan dari baik kita melakukan amal perbuatan jelek menuju perbuatan yang lebih baik. Dari kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, kita tinggalkan menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita lakukan lagi segala sesuatu yang Allah tidak inginkan menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi hijrah berpindahnya pemikiran dari yang negatif menjadi positif, berpindahnya kita dari perbuatan yang maksiat menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah, berpindahnya diri kita kepada hal-hal yang lebih baik. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Karena itu, momentum hijrah bukan hanya

berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah. Dari maksiat menuju taat, tetapi hijrah juga. Dari lalai menuju sadar, hijrah. Dari dosa menuju taubat. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, pesan penting yang ingin saya sampaikan, kita telah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari kita isi, kita jadikan bulan ini sebagai tonggak awal, titik awal perubahan dalam hidup kita. Kita mulai memperbanyak taubat, kita mulai memperbanyak puasa sunnah, kita tingkatkan ibadah-ibadah dan amaliah soleh lainnya. Kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, jangan sampai kita melakukannya. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, sebagai penutup kami ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kita berubah menjadi hamba yang lebih baik. Karena itu kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memuliakan bulan Muharram dengan amaliah-amaliah terbaik. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka itu termasuk ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua, mari kita muliakan bulan ini dengan amal ibadah yang soleh. Kemudian kita tinggalkan segala kemaksiatan yang Allah tidak inginkan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menjadi pribadi yang memiliki ketaatan luar biasa, akhlak yang mengawan di antara sesama manusia. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
6: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
6: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
6: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda pendengar ya. Kalau Cherry lihat dari dalam studio ini di luar mulai berangin dan sepertinya anginnya ini cukup kencang ya, itu gorden-gorden di dekat studio soalnya mulai bergerak-gerak. Jadi pendengar ada kemungkinan hujan ringan juga malam ini dari BMKG. Dan tadi teman saya juga yang di Ayani bilang katanya Ayani hujan. Jadi bagi Anda yang mau melintas Ayani, mungkin bisa siapkan jas hujannya, siapa tahu hujannya masih berlangsung ya pendengar. Dan malam hari ini Cherry akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian acara kami pada malam hari ini tentunya kami akan menemani Anda dengan ragam musik dan informasi. Kemudian nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Ruang Rindu, di mana malam hari ini Anda bisa request lagu nostalgia mancanegara favorit Anda yang telah kami siapkan di playlist pendengar ya. Malam ini nanti Anda bisa pilih lagu favorit Anda. Anda bisa kirim-kirim salam juga nanti melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Jadi pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, sebuah lagu dari KLA Project Yogyakarta.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Rilas panggilan kepada termohon sidang ikrar nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PTK. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2026 dalam perkara nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK telah memanggil nama Neni Lilis Lesmanawati binti Sujoto alias Suyoto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat tinggal semula di Jalan Pelus nomor 349, RT 8 RW 10, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai talak antara Ismail bin M. Sa'ad Kholik alias Sa'ad Calik sebagai pemohon melawan Neni Lilis Lesmanawati binti Sujoto alias Suyoto sebagai termohon. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang memanggil jurusita Galuh Dewi Fatmasari SAK.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna, Cerita Cinta, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah pendengar melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, ini memperkenalkan teknologi pengenalan dan pengendalian rayap kepada masyarakat di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi pendengar peneliti BRIN, Agus Ismanto ini menjelaskan bahwa rayap ini merupakan serangga sosial yang berperan sebagai pengurai di alam. Namun, rayap ini bisa jadi hama juga ketika menyerang bangunan, kemudian perabotan, arsip, dan berbagai material yang berbahan kayu. Nah, pendengar masyarakat ini diperkenalkan dengan dua jenis rayap yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu ada rayap tanah dan rayap kayu kering. Jadi identifikasi jenis rayap ini dinilai penting ya untuk menentukan metode pengendalian yang tepatnya bagaimana. BRIN juga mengedukasi warga mengenai tanda-tanda awal serangan rayap, seperti munculnya lorong tanah di dinding, kemudian kayu yang terdengar kopong saat diketuk, lalu perubahan permukaan kayu, hingga ditemukannya sayap rayap yang terlepas setelah musim kawin. Selain itu, pendengar BRIN juga memperkenalkan pemanfaatan bahan alami seperti ekstrak biji sirsak dan biji srikaya sebagai alternatif pengendalian rayap yang lebih ramah lingkungan. Nah, pendengar melalui kegiatan ini, BRIN berharap kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pengendalian rayap ini bisa terus meningkat ya. Jadi kerugian akibat serangan rayap nantinya bisa diminimalisir, kemudian pemanfaatan kayu juga bisa tetap berkelanjutan. Jadi pendengar tadi ya, cara mengenali tanda-tanda awal kalau ada serangan rayap itu pertama, ada lorong tanah pada dinding, lalu kayunya terdengar kopong saat diketuk, kemudian perubahan permukaan kayu, dan yang terakhir ditemukan sayap rayap yang lepas. Nah, jadi pendengar kalau Anda melihat tanda-tanda ini, nah udah mulai boleh was-was ya, kayaknya ada rayap nih. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media.

0: sosial, kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana kalau kita lihat belakangan ini pendengar ya, persoalan banjir dan genangan air ini tentunya masih menjadi tantangan yang dihadapi di kota kita ini ya, di kota Pontianak, terutama ketika saat seperti sekarang ya pendengar, sedang pasang air atau rob, kemudian juga hujan deras belakangan ini terus-menerus mengguyur kota Pontianak. Nah, pemerintah kota Pontianak juga pendengar melakukan berbagai langkah penanganan. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa kondisi topografi kota kita ini yang relatif datar, nah ini membuat aliran air jadinya butuh waktu lebih lama untuk surut. Nah, ditambah lagi curah hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa jam, serta pasang rob yang mencapai sekitar 2 meter, nah inilah yang menyebabkan sejumlah kawasan rendah itu jadinya tergenang. Untuk mengurangi dampak banjir ini pendengar, pemerintah kota Pontianak tentunya terus meningkatkan fungsi drainase. Jadi pemerintah kota Pontianak ini melalui pengerukan dan penurapan air parit. Jadi memperbaiki saluran-saluran besar dan juga menyiapkan pompa air untuk mempercepat aliran air di wilayah rawan genangan. Selain itu pendengar, sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran menuju Sungai Kapuas juga nantinya akan dibenahi. Dan melalui berbagai upaya ini, pendengar, pemerintah berharap penanganan banjir ini bisa berjalan lebih optimal. Kemudian dukungan dan partisipasi masyarakat juga diharapkan, terutama dalam menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar, sehingga resiko banjir dan genangan di kota Pontianak bisa terus diminimalkan. Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu nanti, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Selamat malam pendengar, pukul 21 lebihnya 1 menit dan kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tapi malam ini agak sepi ya, soalnya backsoundnya masih belum bisa dipakai pendengar karena masih ada beberapa masalah. Tapi gak apa-apa, ruang rindunya tetap berlangsung kok. Sudah ada lagu di playlist kami, tentunya malam hari ini ruang rindunya lagu-lagu lawas mancanegara ya. Ada dari Backstreet Boys, I Want It That Way, Boys to Men, I'll Make Love to You, ada Guns N' Roses, November Rain, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, ada Oasis, Wonderwall, Goo Goo Dolls, Iris, ada Usher, Nice and Slow. Kemudian kita pindah ke lagu ceweknya, ada dari Four Non Blondes, What's Up, ada Mariah Carey, Fantasy, Celine Dion, My Heart Will Go On, Brandy and Monica, The Boy Is Mine, Shania Twain, You're Still The One, Spice Girls, Wannabe, dan Roxette, It Must Have Been Love. Sebelum kita ke WhatsApp, kita ke telepon dulu, silakan di 734-987, tapi kayaknya di WhatsApp udah ada Bang Jafar. Langsung jalan, Bang Jafar, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, Ceri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini, Bang Jafar? Sehat?
1: Ya, sehat, tapi hujan gerimis.
0: Sama, Bang, di sini juga hujan lumayan deras malam ini di Ponti sini.
1: Bang, mudah-mudahan cepat, supaya Ceri bisa pulang nanti.
0: Amin. Semoga enggak ada pasang ya sih, Bang, biar enggak banjir kan. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu yang mana, Bang Jafar? Ih, sepinya tak ada back sound nih.
1: Michael Bolton ya.
0: Michael Bolton, boleh. Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Wah, Ceri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga pulangnya selesai tugas, boleh sampai ke rumah sama mamanya dengan selamat.
0: Amin.
1: Tanpa halangan hujan di jalan.
0: Amin.
1: Anis Manila, Aura Pak Mo, Amoy, Abah Umin, saya terlalu buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Umin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, Ceno, Mbak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junainya, buat Diona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, Mak Njang Siti, buat Kak Elni, Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Mael Dua Singgit, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Inali Pungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semuanya, Ciri, salam sehat selalu buat Ciri, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Jafar. Amin, sehat selalu juga Bang Jafar ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam, Ciri.
0: Malam, Bang Hendra kan nih?
2: Iya, Ciri.
0: Nah, gimana kabarnya Bang Hendra, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar kita baik selalu.
0: Syukurlah. Jadi gimana kabarnya? Ciri juga sehat, Bang Hendra. Kalau di Mempawang malam ini cemana tuh?
2: Hujan gerimis nih.
0: Oh, sama, hujan-hujan semua Ponti malam ini.
2: Seluruhan nih, seluruhan hujan nih.
0: Biasa kan Ponti-Ponti ya, gitu kan, lain-lain.
2: Bawa tadak ya.
0: Betul.
2: Bawa ada tadi malam hujan, Ciri, sampai subuh.
0: Oh, berarti sama lah, Bang. Tadi pagi mau berenang pun tak jadi berenang, gara-gara hujan tuh.
2: Dinginannya.
0: Bukan, karena hujannya deras sekali, Bang. Macam mana?
2: Ah, iya, mana pula lah begitu.
0: Nah, yang ada nanti masuk angin, angin topan yang masuk nanti tuh.
2: Pula angin topannya.
0: Oke, Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Hendra?
2: Richard Mas ada enggak?
0: Apa Richard Mas? Enggak ada, karena nih yang PC kita yang satunya nih masih belum bisa, jadi terbatas lagunya yang di playlist tadi, Jak Bang.
2: Lagunya tuh.
0: Ada yang masih dari Backstreet Boys, I Want It That Way.
2: Backstreet Boys.
0: Boleh, oke. Salam-salamnya, Sile.
2: Untuk Bang Japa tadi ya, mudah sehat selalu sama Kak Nila.
0: Amin.
2: Untuk Wardi di Sungai Rengas, Jelaiha di Pantai Bakti sama Bang Hamdan Handanya. Untuk Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Dedi di Sungai Duri. Untuk Bunda Siti Satina yang lagi santai-santai kata di tempat tidur.
0: Sedap lah tu.
2: Semoga sehat selalu ya Mel ya. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus Bang Amin Sanjaya, untuk Pak Longdol, Bang Rosi, Kak Nurjana, untuk Koko Ali, Mbah Kakung, untuk Jaka Suara, sama Anista di UKA, untuk semua-semua lah Ceri ya. Untuk Cenor, Mbak Cenor Kak di Bakau tu.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Ceri, Bang Hera ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu.
2: Puji Tuhan untuk Ceri ya.
0: Amin, puji Tuhan.
2: Dadah Ceri.
0: Sehat, amin. Terima kasih Bang Hendra, sehat selalu. Oke, kita ke WhatsApp sekarang ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam Ceri.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Ana malam ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
3: Cewek dari Maria Carey.
0: Maria Carey boleh. Seru lagu ini nih, suka Ceri.
3: Asal lagunya.
0: Oke, okay, sila.
3: Pertama buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andreopan, buat Emma dan Menunai, Tina dan Pak Sukur, Mak Kam, Anista, Maknya Titi yang email, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Mama Dias, Mak Idungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Dulaiha, Bang Ani Sanjaya, sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosin, Rudiana, Aura, Fiona di Kupang, Ayu Grepa, Tina, Mbak Tini, Amoy, Menaci, buat Ella, Tia, Nia, Pak Usul Gusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Mbak Atika, buat semua-semua lah ya Ceri ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
3: Terima kasih, hati-hati pulangnya. Selamat malam.
0: Malam, sehat selalu Bu Ana, terima kasih. Kita ke penelpon terakhir di sesi ini, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi.
4: Juga.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang Wardi?
4: Sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Bang Wardi sudah makan malam belum?
4: Udah
0: ya?
4: Sudah.
0: Syukurlah kalau gitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu apa nih?
4: Ceweknya masih ada apa?
0: Oh masih ada Four Non Blondes, What's Up? Ada Celine Dion, My Heart Will Go On. Ada Brandy dan Monica, The Boy Is Mine. Terus Shania Twain, You're Still The One. Spice Girls, Wanna Be. Terus ada Roxette, It Must Have Been Love.
4: Yang nomor 3 tadi tak salah tu ya?
0: The Boy Is Mine.
4: The Boy Is Mine.
0: Oke, okay. Salam-salam ya Bang Wardi.
4: Salam-salam ya, sama Mbak Ciri, sama Bu Tunga, buat Bu Ana tadi, terus Pak Amu Isyantan, Bang Jafar, Pak Hendra, Bang Yahya, Bang Ismail, buat Mama Ririn juga, Kuala Mandor, Mbak Kakung, Gereto juga, buat Kak Judin, Nina Hasa, buat Bang Awi juga, buat Cik Nur Bakau dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya. Aja saya sapa, mohon maaf untuk kepingan apa lah selebihnya ya.
0: Oke, siap.
4: Jadi sekali lagi makasih waktunya.
0: Terima kasih Bang Wardi, sehat selalu ya. Selamat malam. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan ya. Ada dari Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Ada Maria Carey Fantasy dan Brandy dan Monica, The Boy Is Mine. Ceri putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Ceri terima telepon lagi ya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Masih di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan ingin bergabung bisa ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Oke, sudah ada yang tersambung di line telepon. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Kakanda Yahya ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Yahya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa Bang Yahya?
1: Roxette.
0: Boleh, Roxette ya? Oke, okay, salam-salamnya.
1: Pertama buat Adinda Seri, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Japat, Kak Mila, Amoy, Bang Hendra, Jaka Suara. Terus buat Mak Njang Siti, Imel, Mak Sam, Bu Ana, Bang Leokan. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Bang Dino, Bang Bastiar, Koko Ali, terus buat Kak Nur di Bakau, buat Ismail di Jungkat, terus buat Pak Usubusri di Sambas, Nia, Wanati, Bang Nanda Bella, Bang Pawadi, Ella, Kak Tia, terus buat Bang Bakdol, Beden, Deona di Kupang, Siola Makassar, Ibu Farida di Palu, terus buat Anwar kalau dengar, Mei, Ira, Mbak Dian, siapa lagi ya? Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Bang Yahya.
1: Buat Adinda tetap semangat sampai jam 12 nanti.
0: Siap, terima kasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sekarang di WhatsApp udah ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang. Halo.
2: Halo.
0: Nah, malam Mak Enjang sehat?
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Bagaimana kabarnya, Ceri?
0: Kabar baik, Mak Enjang. Mak Enjang.
2: Sudah time hujan dah.
0: Nggak bisa lah main hujan di dalam studio kita, nanti masuk angin, kena AC.
2: Oh, masuk Manjang udah timer Jan gitu.
0: Oh. Manjang malam ini mau dengar lagu apa, Manjang?
2: Pilihan Ceri aja ya.
0: Boleh, kalau gitu Ceri pilihkan dari Guns N' Roses ya, November Rain, lagi hujan di luar soalnya.
2: Iya ke?
0: Salam-salamnya.
2: Mudah hari Jan besok kita hujan duit.
0: Amin. Amin. Salam-salamnya, sila Mak Enjang.
2: Salamnya Pak Ceri, selamat bertugas, sehat selalu keluarga ayah bundanya. Dengan Anwar juga ya. Udah kangen dapat dengerin suaranya.
0: Ke Pro 2 Mak Enjang kalau gitu.
2: Ya, tapi ada deh kan?
0: Hah?
2: Ada gak dia tuh?
0: Dia ada kayaknya tadi, lagi dinas di sebelah dia tadi habis dialog.
2: Nanti masukin salam Mak Enjang ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk siapa tadi, Bang Ismail ke tadi itu?
0: Bukan, Bang Yahya tadi.
2: Oh, Bang Yahya.
0: Iya.
2: Ya, Bang Yahya juga. Terus Jaka Suara. Terus Ayah enggak? Ayah. Nah, Hendra Gunawan di Empawas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap sehat. Terus Cik Nur dengan Kak Alung dan Kak Angahnya. Terus Bang Jek tahu soal pantun tadi itu.
0: Ya.
2: Terus

0: Terbang lo Sinar Jana, Putra Tangguh Kak Sri, Elanganam, Neriopan, Bang Mister, Bang Japar, dengan Kanila, terus sama Ririn, kerja nggak gede nih ya. Nah, terus Jaleha Hamdan Hananya, terus Diona di Kupang, Amoy Syantan, Aura Pakmo, terus Bang Imran Ahmad, Bang Hanja, terus Anita Diuska, Yunita Dilanda, siapa lagi ada di studio itu?
1: Bang Ibeng, Bang Ibeng ada malam ini.
0: Bang Ibeng tadi itu ya. Oh, Bu Ana, manjang titip salam dengan tua. Mudah dia dengar. Pak Ustaz Karno itu, dia kan dah pernah ke sini.
1: Oh, oke, okay, manjang.
0: Dia dah pernah merasa teluk manjang tu.
1: Oke.
0: Sehat Pak Ustaz Karno ya. Ya, adalah semua-semuanya lah ya, ceria ya, tempat jual ini. Banyak sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang.
1: Siap.
0: Semoga kita dalam lindung Allah, diberi kesehatan, dijauhkan dari bala bencana. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Oke. Terima kasih manjang. Selamat malam. Oke. Terima kasih Mak Enjang. Kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Malam Cek Nur. Cek Nur kan?
2: Alhamdulillah.
1: Di WhatsApp gak bisa gabung ya. Jadi ke telepon.
2: Kalah terus kita. Bukan pas pula tuh Mak nak masuk sinyal WiFi Mbak hilang.
1: Iya tadi itu udah sempat angkat tapi terputus lagi. Oke.
2: Cek Nur pilih lagu dari anu dambaan channel lah.
1: Dari siapa tuh?
2: Dion. Biasa.
1: Celine Dion. Oke. Okay.
2: Buat
1: salam-salam ya.
2: Buat mama juga di rumah. Jika mendengarkan setiap tunggu beberapa saat lagi jemput anak tersayang.
1: Yes.
2: Buat semoga selamat nanti pulang. Amin. Sama mama.
1: Amin.
2: Jika nanti Ceri ada keluar kota sama keluarga, silakan mampir ke rumah Cik Nur.
1: Siap Cik Nur.
2: Buat, tadi buat Manjang Siti lah ya. Sama Emel juga. Ada juga Bang Japar, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya, Wabi juga, Pak Mok dan Mak Mok. Ada juga Dino Pang 9 juga. Dilanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Awi, Putera Kapal, Bang Batial. Ada juga Mamak Nur dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut,
1: Bu Ana,
2: Bang Andreopan, Bang Sukotina, Bang Juna, Bang Herman, Mak Yek juga, Dani Maharani, Bang Adianto, Bang Julaiha, Bang Hamdan Hana, Kanda Yahya, Mai Dua Singgit, buat Bang Boyka juga, Kak Ani, Korma, lanjut, Mbak Tini, Niko juga, Nistari Uka, lanjut, Bang Kiki, ada Bang Kiki juga di Lanta, Okta, Ditayan, Ayu Grepa ada sebut belum channel ni?
1: Belum.
2: Lanjut. Ada juga Manis Manila. Lanjut Hendra di Mempawa, ada Darul juga, Bang Edi Sungai Duit. Lanjut Pak Pon di Singkawang Sungai Sia Selalu. Ada Mama Etik juga, Wanusu Wanaci, Tia Nia, Ella. Ada juga Bang Muslimin, Bang T juga. Bang Iman Abela, Pak Usubusli, Bang Pawadi dan semua yang disambah. Selanius juga, Bang Bados, di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona di Kupang, yang lain kayak mua-mua tanpa terkecuali. Bang Osi lupa, Nurjana dari Mang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Zaya mua-mua tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Kapaannya dibungkus habis.
1: Okay, kita bungkus habis. Sama-sama Cik Nur.

0: Malam. Oke, kita sekarang ke WhatsApp. Halo, selamat malam Kak Tini.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya malam ini Kak Tini? Cherry sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Malam ini Kak Tini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagunya Kak Cherry pilihkan ya Kak Cherry.
0: Boleh, kalau gitu ke tadi lagu cewek udah cowok, udah cewek lagi cowok lah ya. Kalau gitu dari Go Go Dolls, Iris.
1: Iya, boleh.
0: Oke, salam-salamnya Kak Tini.
1: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu ceria terus panjang hari. Salamnya kami fotokopi Cik Nur tadi ya yang udah gabung.
0: Siap.
1: Kami tadi habis berpantun barang ngantuk pula.
0: Ya udah kalau gitu sekarang bisa tidur dengan tenang dah Kak Tini ya. Sampai
1: kami mau dengar lagu dulu baru tidur habis dengar lagu.
0: Siap kalau gitu Kak Tini.
1: Iya, udah gitu aja ya Kak Cherry.
0: Iya, terima kasih Kak Tini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestannya ya. Ada dari Goo Goo Dolls, Iris, kemudian Celine Dion, My Heart Will Go On, Guns N' Roses, November Rain, dan Roxette, It Must Have Been Love. Kalau begitu kita langsung play dulu lagu-lagu requestannya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ini dia dari Roxette, It Must Have Been Love.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung ke telpon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Usubu Sri di sana.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Usubu Sri. Gimana kabarnya?
1: Dek Ceri, apa kabarnya?
0: Ceri sehat. Pak Usubu Sri sih segar nih ya.
1: Pak Usubu Sri kurang sehat.
0: Kurang sehat pula. Kenapa?
1: Iyalah, dah 5 hari ini kurang sehat Pak Usu ini.
0: Karena apa Pak Usu lagi sakit berarti ya?
1: Ya sakit Pak Usu, dah sakit, dah lama sakit Pak Usu. Tapi iyalah biasa anak sakit Pak Usu kembuh gitu.
0: Amin.
1: Sakit lembung Pak Usu ini, nggak boleh salah-salah makan.
0: Betul. Kalau gitu Pak Usu Busri malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Iyalah Pak Ceri, dah lama sakit penyakit Pak Usu ini.
0: Iya. Semoga bisa sembuh ya Pak.
1: Ya, telah makan, sembuh lagi.
0: Berarti mau diet itu Pak Usu kali ya?
1: Ya, iyalah. Malumlah, karena mungkin tekanan umur dah tua.
0: Betul.
1: Mungkin penyakit macam-macam datangnya.
0: Betul.
1: Nah, lain Mbak Ceri, masih ceria Mbak Ceri.
0: Masih muda, kan? Iya, tapi Pak Usu Busri ini juga suaranya masih seger, puji Tuhan ya. Pak Usu Busri.
1: Disegar-segarkan Mbak Ceri. Kita mau gabung ikut jalan Mbak Ceri.
0: Iya, malam ini mau dengar lagu siapa Pak Usu Busri? Nah,
1: lagunya pilihkan aja lah.
0: Kurang
1: ngapal Pak.
0: Kalau gitu biar Pak Usu Busri semangat ya.
1: Cuman jatuh kurang ngapal, pilih aja
0: Mbak Ceri aja. Oke, lagunya dari Spice Girl. Silakan. Kan salam-salamnya.
1: Salam bersama buat Mbak Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, selalu diberi kesehatan.
0: Siap.
1: Selalu
0: amin.
1: Dimurahkan rezekinya juga dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Buat kawan-kawan yang dah gabung jadi terima kasih, buat kawan-kawan yang dah salam-salam dengan Pak Usu. Nak terbalas Pak Usu dengan salam-salam kawan kalau di Pontianak nih, karena Pak Usu jarang gabung.
0: Iya.
1: Susah mau gabung Mbak Ceri sekarang di Pontianak, nak macam dulu. Maklumlah mungkin rebut-rebutan kan.
0: Udah rame ya.
1: Alhamdulillah semua-semuanya buat kawan-kawan yang kenal dengan Pak Usu Busri, dengan suara Pak Usu Busri, bukan kenal dengan orangnya. Yang kenal dengan orangnya Mbak Ceri.
0: Betul.
1: Syukur alhamdulillah udah pernah jumpa dengan Mbak Ceri walaupun penyiar baru. Mbak Fitri juga, Bang Ibeng. Itulah semua-semuanya lah penyiar-penyiar RRI Pro 1, Pontianak Pro 4, Pro 2 itu. Semua-semuanya lah yang kenal dengan Pak Usu Busri, Bang Ja'far, sama Kak Cina. Syukur sama Bang, syukur sama Kak Cina, Bang Ja'far dengan Kak
0: Anila.
1: Siapa lagi ya? Bang Mak Tam, Kak Cina. Siapa lagi? Banyak juga yang kenal dengan suaranya. Itu yang waktu jumpa di rumah Bang Ja'far itu. Kak Nurjana sama Bang Rosi. Itu waktu itu jumpa juga dengan di tempat Bang Ja'far. Ya, mudah-mudahannya lah beliau sehat selalu. Buat Kak Ceri semuanya sehat selalu Pak Ceri ya.
0: Siap, terima kasih Pak Usu Busri. Selamat malam. Oke, pendengar, itu tadi ada Pak Usu Busri. Kali ini Ceri mau baca chat di WhatsApp dulu ya. Ada Bang Badol yang bergabung. Selamat malam Ceri, pilihkan kami lagunya ya. Oke, Ceri sudah pilihkan dari Usher, Nice and Slow untuk Bang Badol. Kemudian salamnya fotokopi Bang Ja'far dan Bang Hendra ya. Buat Ceri, semoga sehat selalu di Pontianak. Terima kasih banyak Ceri. Di sini lagi hujan deras. Oke, siap Bang Badol. Kemudian kita ke ada Kak Ayu Greva juga. Selamat malam Mbak Cantik, selamat malam Kak Ayu. Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Tapi karena belum ada lagu dari Westlife Kak di PC ini ya, Kak Ayu cari pilihkan dari Extreme aja lagu Westlife juga, ini More Than Words. Kemudian salamnya untuk semua yang udah gabung. Untuk Mbak Ceri cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. Terima kasih Kak Ayu Greva, sehat selalu. Di WhatsApp juga sudah tergabung ada Wan Usu. Selamat malam Wan Usu.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Cherry.
0: Malam. Kabarnya sehat Wanusu?
2: Iya, alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat Mbak Cherry. Kalau begitu malam hari ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu manca kayak Mbak Cherry.
0: Iya, malam ini lagu manca.
2: Kalau lagu manca biar Mbak Cherry yang pilihkan aja ya.
0: Nah, kalau gitu mau cewek atau cowok?
2: Dari cewek lah.
0: Yang cewek boleh. Kalau gitu iya. Cherry pilihkan dari Shania aja. Salam-salamnya okay. Silahkan.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Cherry yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Anista, buat Mak Tam, buat Bang Japar udah ya, buat Bang Dedi, buat Kak Ani Maharani, buat Kak Julaiha dengan siapa ya lupa saya, Bang Pak Suhada kah itu, lupa saya itu, buat Pak Anjang Siti ya.
0: Iya.
2: Nah yang di Sambas ini monitor di Sambas lagi Mbak. Yang di Sambas ini Nia, Dedi, buat Ella, Tia, Bang Senja, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Naci, buat Lungam Sia, Pak Su, Bang Pardi, Bunda Ari, buat Pak Usu Busri, buat Bang Pawadi, buat Risa Alimin, Bang Ujang SK Mar, Pak Anjang, Bang Manabela, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Tanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan. Yang lain dirangkul aja Mbak Cherry dari Asam Bajar.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sekarang kita ke telepon terakhir ya di sesi ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Cherry.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Malam Mbak Ella. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Kabar Mbak Cherry gimana?
0: Cherry juga sehat Mbak Ella. Mbak Ella malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya yang cewek aja Mbak Cherry.
0: Cewek ya, oke.
3: Iya, biar Mbak Cherry aja ya. Soalnya lagu manja tuh gak ngerti Mbak Cherry.
0: Oke, udah Cherry pilihkan dari For Non Blondes ya. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mbak Cherry, semoga sehat selalu. Semoga nanti pulangnya semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin, amin, amin.
3: Buat Wanasu juga tadi, buat Asu Busri, buat Bang Japar, Bang Hendra, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Kak Anista, Bang Dedi, Bang Bahtiar, Bang Anwar, buat Bang Wardi, apa lagi ya, buat Bang Yahya, buat Cik Nur, yang di Sambas, buat Bang Manabela, Bang Limin, Bang Lanius, Mbak Kania, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak.
0: Oke,
3: dari Asam
0: siap.
3: Buat Mbak Cherry, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu sudah masuk lagu-lagu requestannya. Terakhir Cherry baca dulu dari WhatsApp ya. Ada dari siapa nih? Kita baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Cherry, malam. Salam sehat dan sukses selalu. Saya Asmiri Nanang di Sambas. Malam ini hujan sedang. Kemarin dan sampai tadi sore cuaca cerah. Lagunya dipilihkan saja Kak Cherry. Salam-salam buat semua pendengar Pro 1 Pontianak. Terima kasih Asmiri Nanang di Sambas ya. Kalau gitu lagunya ikutan sama Bang Badol aja ya, yang tadi sudah Cherry pilihkan dari Usher, Nice and Slow. Kalau begitu pendengar, sekarang Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Cherry buka lagi sesi teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan.

0: Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Sebuah lagu pendengar dari Four Non Blondes, What's Up. Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, karena informasi dan inspirasi khususnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura, gimana malam kabarnya? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Sehat ya. Kak Aura, malam ini gimana? Sama Pak Mo udah mau tidur kah atau masih segar?
1: Iya betul Kak.
0: Sejuk ya. Mau pilih lagu yang mana Kak Aura? Sisa dua aja nih. Cewek, kalau gitu Cherry tarikkan aja ya. Dari Whitney Houston. I will always love you ya.
1: Ya.
0: Soalnya biasalah PC kita nih. Salam-salam. Salam-salam.
1: Iya, salam-salamnya karena pesan kat waktu fotokopi. Itu ya Bang Japo ya. Selamat
0: okay. No. Siap.
1: Yang udah nyapa makasih banyak buat Mbak Cherry. Hati-hati baliknya ya.
0: Iya.
1: Dengan sehat dengan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Aura, terima kasih. Dan di WhatsApp ada yang bergabung via chat pendengar ya, Cherry bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Cherry. Waalaikumsalam. Dari Ariadi, request lagu Arhas feat Helena, judulnya Broken Angel dong. Salam buat semua lah, terutama Kak Cherry, sehat selalu. Terima kasih Bang Ariadi ya, sudah bergabung malam ini. Teman sayangnya belum bisa kita putarkan lagunya karena ya songbank kita lagi sisa dikit lagunya di PC yang ini ya. Jadi sebagai gantinya Cherry putarkan lagu dari Boyz II Men, I'll Make Love to You. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung, masih bisa bergabung bersama kami. Satu penelpon lagi ya, bisa langsung bergabung di 734987 atau 0811-570-1042. Oke, penelpon terakhir malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Dari Koko Ali nih, di Kumpai.
0: Malam Koko Ali, gimana kabarnya, sehat?
2: Kabar baik, Cherry. Hujan gak di Ponti?
0: Hujan tadi, tapi ini udah mulai reda.
2: Saya minta lagu I Love You ya, yang laki-laki penyanyi, siapa nama ya?
0: Boyz II Men tadi, Kak?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Untuk yang di sungai, apa, di Membawa tuh, Bang Hendra.
0: Iya.
2: Pak Mok juga, Bang Wardi. Dan juga untuk Cik No, Mak Jang Siti, Bang Batia, Bu Gita, yang di Sungai Kupa, juga Bang Rosi, juga untuk Pak Ahmad Imran, Pak Ahmad Imran, Imran Ahmad. Untuk jaga suara, untuk Mak Eldua Singgit, untuk siapa tu, Dewa?
0: Kakanda Yahya tu, Bang Yahya.
2: Kakanda Yahya, Dewa. Untuk Mak Nur, Pak Nur juga lah ya. Mak Yang Siti udah ada. Tadi yang di itu di Pekanbaru, Deden ada masuk lah.
0: Belum ada masuk Bang Deden.
2: Untuk semua lah ya.
0: Oke, siap Koko Ali.
2: Udah masuk, yang belum masuk ya Cherry.
0: Iya.
2: Selamat malam Cherry, Mat Bobo.
0: Terima kasih Mat Bobo.
2: Mudah-mudahan malam
0: ya
2: ini mimpi yang indah Cherry.
0: Amin, Koko Ali juga ya, sehat selalu. Oke, pendengar sudah masuk. Tiga lagu requestan terakhir ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You, Boyz II Men, I'll Make Love to You, dan Oasis Wonderwall, yang akan Cherry putarkan untuk mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Setelah ini pendengar, masih kami akan putarkan tentunya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dari koleksi lagu kami Pro 1 Pontianak untuk menemani santai malam Anda. Demikian pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang mungkin teleponnya belum bisa terangkat malam ini ya. Boleh dicoba lagi esok hari. Dan dengan demikian pendengar, sebuah lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sengger di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya, Hela Lianto. Edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,4 MHz.
2: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari Jumat ini pendengar ya, 19 Juni 2026. Ada saya AL yang menemani Anda di Lintas Sambas pagi edisi hari ini pendengar, dari jam 5 hingga nanti ke jam 10 pagi. Serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami temani Anda edisi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga ke jam 6 nanti kami akan temani Anda dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga tentunya lagu-lagu Islami. Di jam 6 kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga nanti ke jam 10 pagi tentunya. Dan pendengar, tentunya untuk pagi hari ini kabar dari Kalbar belum bisa dihadirkan berhubung saat ini nanti di jam 5 berlangsung ya untuk pertandingan Piala Dunia, yang mana di pagi hari ini pendengar di jadwalnya itu Kanada melawan Qatar ya. Nanti Anda bisa dengarkan langsung melalui RRI Pontianak ataupun juga Pro3 RRI Jakarta tentunya. Dan pendengar, pada pagi hari ini sebelum kami hadirkan dari ruang dengar Anda rangkaian informasi-informasi di Mutiara Pagi, kita akan dengarkan dulu beberapa koleksi lagu Islami yang telah kami persiapkan. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami berdengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Kita ke lagu dari Opik, Terjagalah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini di Mutiara Pagi kami temani Anda dengan informasi Islami pendengar. Dan kalau kita berbicara mengenai perkembangan dan juga ya penyebaran agama Islam lah ya di Indonesia ini pendengar, memang tidak pernah lepas dari peran krusial kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Dan jejak sejarah purbakala ini juga menuntun kita pada satu pertanyaan yang mendasar, yang ini memang sering menjadi diskusi hangat di kalangan sejarawan. Kira-kira apa kerajaan Islam pertama di Indonesia? Selama ini sebagian besar ya dari kita, dari masyarakat secara umum mengenal kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai utara Aceh dan didirikan oleh Maurah Silu pada 1267 Masehi sebagai kerajaan Islam tertua. Jadi kalau kita belajar sejarah begitu ya di bangku sekolah dulunya, sering disampaikan ya bahwa memang kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara begitu ya. Memang benar bahwa beberapa teori mencatat sejarah perkembangan politik Islam di Nusantara ini berakar kuat dari masyarakat Aceh di Pasai sana. Namun pendengar ya, bukti dan juga data sejarah komprehensif ini menunjukkan bahwa sebelum Samudra Pasai memegang tampuk kekuasaan, ternyata telah berdiri sebuah dinasti Islam yang jauh lebih tua di tanah serambi Mekah, yaitu Kesultanan Perlak. Pendapat yang menyatakan bahwa kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ini didirikan di Indonesia bukanlah sebuah klaim tanpa dasar. Fakta monumental ini disimpulkan melalui serangkaian seminar ilmiah formal yang dihadiri oleh para pakar sejarah terkemuka nasional dan juga internasional. Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah oleh Imam Subci, hasil seminar sejarah Islam di Medan pada 1963 secara resmi menyimpulkan bahwa kerajaan Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah kerajaan Perlak, pendengar ya. Dan kesimpulan histori tersebut ini kemudian dikukuhkan kembali dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada 1978. Keputusan ini diperkuat dan ditetapkan secara definitif dalam seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara pada 1980 di Banda Aceh. Di samping hasil konsensus para sejarawan dalam seminar-seminar tersebut, pendapat mengenai keabsahan kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia ini juga turut didukung dan dijelaskan secara gamblang oleh Nana Supriyatna dan kawan-kawannya dalam buku IPS Terpadu. Keberadaan Kesultanan Perlak ini didasarkan pada sumber literatur historis tertulis yang valid dan berusia ratusan tahun. Terdapat sejumlah naskah klasik kuno yang dijadikan rujukan utama oleh para ahli sejarah untuk merekonstruksi berdirinya kerajaan ini. Sumber-sumber tersebut ini tertulis di antaranya ada dari kitab Idarul Haq, atau dalam catatan lain disebut Risalah Idarul Haq fi Maplakatil Perlah Wal Pasi karya Abu Ishaq Makarni Al-Pasi. Kemudian ada kitab Tazkirah Tabaqat Jumu Sultan As-Salatin atau Tazkirah Tabaqat Jumu Sultan Al-Salatin, ditulis oleh Syekh Syamsul Bahri Abdul Al-Asi. Kemudian ada juga catatan-catatan Said Abdullah bin
Maksud kami Sayyid Abdullah Ibnu Sayyid Habib Saifuddin mengenai silsilah raja-raja Perlak dan juga Pasai. Dari sumber-sumber otentik tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa kerajaan Perlak ini berdiri di Aceh pada 1 Muharram 225 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 840 Masehi. Pada tanggal tersebut, kerajaan Perlak secara resmi menjadi sebuah kerajaan Islam. Pemerintahan pertama dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan berdarah keturunan Sayyid, yaitu Sayyid Abdul Aziz yang kemudian dinobatkan menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Alaaddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Dan kalau merujuk pada naskah klasik ini, jadi para ahli sejarah ya, seperti ahli Hasmi ya, ini juga menegaskan bahwa memang Kesultanan Perlak ini diakui sebagai satu kerajaan Islam ternama dan tertua di Nusantara, sekaligus ini di kawasan Asia Tenggara, yaitu dalam rentang sejarahnya pernah dipimpin ya oleh 20 orang raja. Untuk memperkuat legitimasi tekstual dari naskah-naskah tersebut, para arkeolog dan juga sejarawan ini juga telah menemukan sedikitnya 3 bukti fisik material ya yang mengkonfirmasi eksistensi kewujudan kerajaan Perlak. Kewujudan dari kemajuan kerajaan Perlak ini, yang pertama ada mata uang kuno kerajaan. Untuk penemuan mata uang kerajaan Perlak menjadi bukti material paling kuat, mata uang ini diyakini sebagai mata uang tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Kerajaan Perlak telah meluncurkan sistem moneter yang sangat maju melalui 3 jenis mata uang, yaitu emas dirham, perak kupang, serta mata uang dari lembaga ataupun juga kuningan. Pada mata uang satu sisinya ini tertulis huruf Arab Al-Ala dan sisi baliknya tertulis Sultan. Sementara itu mata uang perak atau juga kupang memiliki satu sisi bertuliskan Duribat Mursyidam dan sisi sebaliknya bertuliskan Syah Alam Barinsyah. Adapun mata uang tembaga atau juga kuningan ini juga menggunakan huruf Arab, tetapi hingga kini belum dapat dibaca secara menyeluruh. Keberadaan sistem mata uang yang terstruktur ini menunjukkan bahwa Kerajaan Perlak adalah sebuah kerajaan maritim dan perdagangan yang sangat maju. Kemudian, bukti arkeologis kedua adalah penemuan stempel kerajaan. Stempel ini bertuliskan huruf Arab dengan redaksi kalimat yang berbunyi Al-Wasik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Berdasarkan penelusuran sejarah, Kerajaan Negeri Bendahara merupakan wilayah otonom atau negara bagian yang menjadi bagian integral dari kekuasaan kerajaan Perlak. Kemudian untuk bukti fisik ketiga adalah keberadaan kompleks makam kuno salah seorang raja Benoa yang terletak di tepi sungai Trenggolon. Pada batu nisan makam tersebut, ini terpahat tulisan dengan huruf Arab yang sangat jelas. Ahli sejarawan terkemuka ya dari UIN, Jakarta, Profesor Dr. Hasan Ambari mengungkapkan, berdasarkan analisis epigrafi dan juga arkeologis, nisan makam tersebut ini dibuat sekitar abad ke-14 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Berdasarkan catatan kitab Idaratul Haq, Mamlakatil Perlah Wal Pasi, Benoa dikonfirmasi ya sebagai wilayah negara bagian resmi dari Kerajaan Perlak.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kita juga masih berbicara mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kalau melihat secara etimologis, istilah perulak atau juga perlak ini berasal dari nama sejenis pohon kayu lokal yang batangnya biasanya ini digunakan oleh para nelayan setempat untuk membuat perahu ataupun juga sukuci. Masyarakat Aceh menyebut tanaman tersebut ini dengan istilah bak perulak. Dan uniknya,

bahasa Parsi ya, ataupun juga bahasa Iran, kata parlak disebut sebagai taj alam yang memuat arti mendalam, yaitu mahkota alam. Secara geografis, Kesultanan Perlak ini terletak di wilayah Perlak Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Silsilah masuknya Islam di Parolak ini bermula jauh sebelum kerajaan diresmikan, yaitu pada abad ke-1 Hijriah atau sekitar tahun 173 Hijriah, 750 Masehi. Dikutip dari Jurnal Ilmiah tahun 2022 berjudul Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, lembaga dan tokohnya ditulis oleh Masruraini dan juga kawan-kawan dari UIN Alauddin Makassar, yang ini merujuk pada pemikiran Asmi dalam Aspiati 2014. Ini dicatat ya, bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin besar dari Kekhalifahan Bani Abbasiyah, ini mengirimkan satu armada dakwah yang tangguh dalam jumlahnya ini 100 orang untuk rombongan.

Kedatangan tim dakwah internasional ini disambut dengan sangat baik, ramah dan terbuka oleh penguasa lokal pada saat itu, yaitu Maharaja Sahir Nui. Dari Parulak inilah benih agama Islam itu tumbuh, mengakar dan berkembang secara eksponensial. Keberhasilan dakwah dan stabilisasi politik di Perlak itu juga memicu lahirnya embrio kerajaan-kerajaan Islam baru di wilayah Barat dan Timur Aceh, seperti Kerajaan Pasai, kemudian juga Pedir, Lingga, Daya hingga Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian pada perkembangannya, kerajaan-kerajaan tersebut ini sukses dipersatukan di bawah satu payung kepemimpinan besar oleh Sultan Ali Mokhayat Shah, Sultan pertama Kesultanan Aceh yang memerintah pada 1511 hingga 1530 Masehi. Adanya komunitas muslim yang kuat di daerah Aceh ini memicu efek domino bagi pembentukan kerajaan Islam di wilayah Nusantara lainnya yang membagi perkembangan sejarah Islam ke dalam fase baru. Di Pulau Sumatera, diawali dari Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, Pulau Jawa berdiri Kesultanan Islam Demak, Pajang hingga Kesultanan Mataram. Wilayah Sulawesi berdiri Kerajaan Gowa, Talo dan juga Bone. Wilayah Maluku berdiri Kesultanan Ternate dan juga Tidore. Dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini menjadi pembuka fase emas ya bagi era perkembangan Islam berikutnya, yaitu fase perkembangan Islam dan politik praktis yang menyatukan Nusantara. Melalui rincian naskah, keputusan seminar para ahli serta juga penemuan arkeologis, tentunya didapatkan jawaban ilmiah yang valid dan kuat bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Perlak, yang juga tadi telah disampaikan ya untuk sejarahnya dan lain sebagainya, pendengar.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan mendengar di jam 6 pagi kita akan diikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Pagi dari RRI Pontianak.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Ombudsman Kalimantan Barat membuka posko kawal proses penerimaan siswa baru 2026.
2: Berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, kemudian berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
1: Jemaah Haji Pontianak mulai tiba di tanah air.
3: Pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu, jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat tenda kasur makan karena semuanya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya.
1: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
2: Pertama adalah agar SPMB dan PMBM di Kalimantan Barat ini berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa fungsi dan pengelolaan serta akses pengaduan diberikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah bagian dari kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat tentang keberadaan Ombudsman, tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman.
1: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan Ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syarusani melaporkan.
0: Sebanyak 403 jamaah haji asal Pontianak telah tiba di Bandara Hang Nadim Embarkasi Batam. Suasana penyambutan jamaah haji di Embarkasi Batam pun berlangsung penuh haru dan kebahagiaan. Tangis haru serta pelukan hangat mewarnai penyambutan jamaah. Berikut kita simak laporannya.
3: Para jemaah haji asal dari kota Pontianak ini mengikuti rangkaian penyambutan di asrama haji Batam sebelum diberangkatkan kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Satu di antara jemaah haji yang juga selaku ketua rombongan kloter 15, Haji Muhammad Habibi Sarabiti mengungkapkan, selama berada di tanah suci, para jemaah merasakan berbagai fasilitas yang memadai. Meskipun Habibi mengakui cuaca ekstrim menjadi tantangan tersendiri selama berada di tanah suci. Suhu udara yang tinggi baik di Mekah maupun Madinah menyebabkan sejumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk hingga pilek.
4: Alhamdulillah, jadi sejak kita melangkah dari tanah air ke tanah suci sampai lagi kembali, alhamdulillah kita merasakan fasilitas pelayanan yang terbaik. Apalagi kita melihat kerajaan Saudi itu lebih konsen fokus haji-haji yang resmi. Jadi pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu. Jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat tenda kasur makan karena semuanya by system, semuanya terdetek. Saya ngerasa pelayanannya sangat sempurna.
3: Saat menyambut langsung kedatangan jemaah haji di Batam, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji baik di tanah suci maupun di tanah air. Sementara untuk para jemaah haji yang selesai melaksanakan ibadah di tanah suci diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
5: Semoga kepada keluarga yang semoga pada jemaah haji yang meninggal baik di Kota Suci maupun yang meninggal di Indonesia, semoga diterima amal ibadahnya dan menjadi haji yang mabrur. Dan semoga kepada keluarga yang meninggal diberikan kesabaran, keikhlasan bahwa ini adalah takdir dari Allah.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah memastikan proses kedatangan para jemaah haji berlangsung dengan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak terkait.
6: Jelas, sesuai dengan harapan kita, jemaah haji yang datang ini adalah haji yang mabrur dan mabrurah dan membawa keberkahan juga bagi Kota Pontianak secara keseluruhan. Yang jelas, tidak hanya hari ini, tapi sampai dengan hari Jumat, ada beberapa kloter yang akan datang, dan setelah dari kedatangan ini, besok akan langsung diberangkatkan kembali ke kota asalnya, masing-masing. Kemudian ada juga ada acara penyambutan di asrama haji, setelah itu baru pulang ke kediaman masing-masing.
3: Amirullah menambahkan agar pelaksanaan ibadah haji menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepedulian dan semangat saling bantu antar sesama. Menurut Amirullah, pengalaman tersebut menjadi nilai kehidupan yang harus terus dipegang setelah kembali ke tanah air. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Prosatu Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Prosatu RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala II dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual-beli. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan. Berikut laporannya.
8: Kebocoran atap Pasar Bahagia Kuala II yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau BTT.
9: Dua hari lagi kita pastikan kita pasang semuananya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
8: Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga harus segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat. Respons cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala II, mengaku bersyukur karena keluhan pada pedagang langsung ditindaklanjuti.
10: Terima kasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
8: Pedagang berharap perbaikan dapat segera terrealisasi sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Seminar bertajuk Inklusi Arti Penting Pajak dan Coaching Klinik Cortex DJP dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak dengan menyasar wajib pajak di 4 program strategis nasional. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DJP. Kita simak laporannya.
8: Dalam kegiatan ini, tim Cortex DJP memberikan edukasi mengenai pentingnya pajak serta peran sistem Cortex DJP dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan akses layanan bagi wajib pajak. Tim Cortex DJP Budianto menjelaskan, selain seminar, peserta juga akan mengikuti kelas coaching klinik yang difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan sistem Cortex.
11: Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena memang kebutuhan edukasi kepada wajib pajak ini menyasar secara khusus 4 proses bisnis di Cortex DJP. Yang pertama itu terkait dengan proses bisnis pendaftaran, yang kedua proses bisnis terkait dengan payment atau pembayaran, dan yang ketiga tentu di pelaporan SPT-nya. Jadi ini kita berharap seluruh wajib pajak ini sudah mengetahui bagaimana fitur Cortex, bagaimana menggunakan infosonetnya, lalu bagaimana bisa membuat bukti potong, faktur pajak, sampai bisa melaporkan SPP-nya.
8: Program coaching klinik menyasar 4 klaster utama yakni SPPG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP, SPPG, Bendara Desa, serta BUMDes. Keempat klaster tersebut dipilih karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Baladiklat Keuangan Pontianak, Ani Juniastuti, mengatakan ini merupakan kolaborasi yang harus dilanjutkan sebagai wujud sinergi Kementerian Keuangan.
12: Sebenarnya kalau dari kami ya, kami sebenarnya dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ini kan lebih kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bergerak di bidang pengembangan kapasitas SDM. Ya, artinya dengan kita semakin menyebarluaskan ilmu kepada seluruh masyarakat, kepada instansi pemerintah gitu ya, harapannya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ini bisa dapat terakomodir gitu ya, dan juga tiap kompetensi itu kami harapkan bisa tertutup ya.
8: Melalui edukasi dan pendampingan langsung ini, Direktur Jenderal Pajak berharap transformasi layanan perpajakan digital melalui Cortex dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak. Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DJP. Wilhelmus melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
14: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026, berlaku mulai pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang, kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Dari siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Ketapang. Serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Mempawah. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat, petir, ataupun angin kencang. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 12 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1, Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andi.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.